0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: aku nambah es krim lagi ya satu.
1: Oh iya, Mbak tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Ah, kok Papa mah pakai kantong plastik sih?
4: Loh, kenapa deh? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
4: Oh iya? Adik tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
4: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. NBS Radio.
5: Kan ada dunia yang lain yang terima aku ini. Halo, saya Devia dari Celia.
6: Saya Andi dari Celia.
7: Saya Tenhar dari Celia.
5: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
6: Nu penting bisa sare.
7: Nu penting beteng sebe.
5: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS. NBS Radio.

0: Tiny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
1: Any Sounds. NBS Radio.

0: CBS Radio.
1: NBS Radio.
2: Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
0: Any sounds.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya gak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.

yang lagi dansa terus sambil menikmati lagu ini, atau lagi makan siang ya, saya sengaja puterin lagu opening tadi biar makannya slow gitu. Barangkali ada sobat NBS yang dari pagi gak sempat makan berat, nah baru sekarang menikmati makan siangnya di sela-sela aktivitasnya. Hai, apa kabar kamu semua di Any Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Ketemu lagi sama saya Lulu Luciana di Bicara Cinta seperti biasa. Selasa dari jam 2 sampai jam 4 kita bakalan bareng-bareng untuk mengupas tuntas tentang cinta pastinya ya. Cinta sama sesama manusia, oh belum tentu. Bisa jadi cinta terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan gitu ya. Terus juga cinta terhadap suatu hal yang kita kerjakan. Nah, tema kita hari ini adalah sebentar. Sebelum kita masuk ke tema, gimana kalau kita dengerin satu lagu ini dulu? Ini kita opening udah langsung nyuruh pergi. Pergilah kasih. Mari ya, Ciklau.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik,

Mungkin Sobat NBS pernah ngalamin hal ini ya. Kita mencintai seseorang dengan tulus tapi cintanya tidak terbalas atau gak bisa dimiliki. All I Want dari Caroline. Spesial untuk Sobat NBS, masih bersama saya Lulu Luciana di Bicara Cinta. Dan pastinya masih di Any Sounds by NBS Radio, where the best music and hearts beat as one for anyone. Kadang-kadang kita selalu apa ya, ketika kita mencintai seseorang, kita selalu mendahulukan kepentingan orang tersebut. Kita selalu memprioritaskan kebutuhannya dia, apa yang dia pengenin, tanpa menghiraukan apa yang sebenarnya kita butuhin. Nah, siang hari ini Sobat NBS pernah gak sih kita berpikir sama seperti yang saya pikirkan tadi sepanjang jalan gitu ya, sepanjang jalan kesini. Saya mikir kadang-kadang kita melakukan suatu hal benar-benar mendahulukan kepentingan orang lain. Misalnya orang lain lagi butuh cerita, butuh teman cerita, padahal kita lagi capek, kita juga butuh teman cerita, tapi kita selalu ada untuk mereka. Misalnya jam berapapun mereka telepon, kita seperti tidak punya boundaries gitu. Yang penting teman kita merasa ringan gitu, merasa plong setelah cerita sama kita. Niatnya sih kita baik. Nah, kita selalu ngerasa bahwa kepentingan orang lain itu jauh lebih harus kita dahulukan dibanding kepentingan kita sendiri. Ini kayaknya kita korban pelajaran PPKN zaman dulu ya, Beb? PMP kan? Kamu, PMP mah kamu, aku mah udah PPKN as. Padahal di masa itu kayaknya gitu. Iya kan? Dulu waktu pas zaman kita belajar PMP atau PPKN atau sekarang tuh pendidikan Pancasila, itu kita seperti didoktrin kayak dikasih tahu sama guru bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Nah, ini dia yang mungkin terpatri dalam dalam kepala kita. Kita memperhatikan orang lain, berbuat baik sama orang lain, teman lagi sedih kita hibur, teman gagal kita kasih semangat, teman lagi capek kita bilang udah enggak apa-apa, istirahat aja dulu. Tapi giliran sama diri sendiri itu keras banget. Kenapa sih kok gini ya kita? Kenapa sih hari ini kita gagal? Kenapa sih A, I, U, E, O gitu? Kita banyak, terlalu banyak menyalahkan diri sendiri atau yang paling keras menghakimi diri sendiri. Coba bayangin, kalau misalnya teman kamu yang seperti itu, kamu mungkin gak melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan sama diri kamu sendiri. Nah, siang ini kita bakalan ngobrol tentang satu hal yang mungkin sering kita lupa. Kenapa ya kita mudah menyayangi orang lain, mudah peduli sama orang lain, tapi kadang sulit sekali menyayangi diri sendiri. Ayo loh. Kalau mau sharing boleh di 0811-2255-359. Ini salah satu hal yang mungkin kita lupa ketika kita lebih mendahulukan kepentingan orang lain atau lebih memperhatikan orang lain. Kita lupa berterima kasih sama diri sendiri. Berbicara sama diri sendiri bahwa udah banyak hal yang sudah kita lakukan, udah banyak hal yang kita lewati. Dan kalau Sobat NBS punya kesempatan untuk berterima kasih sama diri sendiri, kira-kira berterima kasih untuk apa? Tadi aku iseng nanya Apit dan jawabannya adalah berterima kasih sudah bertahan. Kenapa ya banyak orang yang merasa terima kasih sama diri sendiri karena sudah bertahan? Susah kita.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

kan jadi anteng kan ngobrolin di live TikTok gimana kita suka banget sama yang namanya Gil Ofarib. Kita, gue aja kali. Aku dan perempuan-perempuan milenial pada masanya itu salah satu yang kita suka itu adalah Gil Ofarib, The Moffat, Hanson gitu ya. Dan yang lucunya begitu kita follow media sosialnya Instagram di masa kini itu berubah total. Bukan karena usia yang bertambah ya, tapi karena memang ada yang berubah stylenya. Yang dulunya Gil misalnya imut-imut gitu ya, tiba-tiba sekarang udah dewasa, laki banget gitu. Taylor Hanson dulu saya sempat kegilaan. Dan lebih gilanya lagi apa coba? Kita kan beda agama ya, aku sama Taylor Hanson. Dulu aku bilang sama mama, "Ma, kalau Taylor mau sama Lulu, boleh gak kalau Lulu pindah agama?" Mama langsung ditempeleng. Anak gila. Ya gitulah, kadang-kadang ketika kita mencintai sesuatu hal atau seseorang, nalar kita tuh hilang gitu, blas. Jadi kita sering mendahulukan kepentingan orang lain tanpa menghiraukan sebenarnya apa yang kita butuhin gitu ya. Banyak orang yang sangat pengertian sama orang lain tapi sangat keras sama dirinya sendiri. Itu yang tadi sempat aku mention di opening ya. Jadi ketika orang lain gagal, kita pasti akan jadi support system terbaik dengan bilang, "Gak apa-apa, ntar coba lagi, santai aja. Mungkin ini bukan momen yang pas buat kamu. Kamu coba lagi aja." Tapi ketika diri sendiri gagal, kok aku gak becus sih? Padahal yang lagi yang lagi berjuang kan sebenarnya bukan orang lain ya, kita sendiri. Tapi kenapa kita segitu kerasnya sama diri sendiri? Nah, ini adalah satu fakta psikologis yang diungkap oleh psikolog Christine Neff yang memperkenalkan konsep self-compassion. Sederhananya, memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan yang sama seperti saat kita memperlakukan sahabat terdekat. Dan ternyata banyak orang lebih mudah berempati kepada orang lain dibanding kepada dirinya sendiri. Dan ada salah satu kondisi yang lebih serius, ini mungkin bisa dibilang apa ya, keunikan tersendiri dari sisi psikologis. Saya punya teman, dia didiagnosa altruisme. Altruisme itu semacam apa ya? Yaitu mendahulukan kepentingan orang lain dengan sangat berlebihan dengan menghiraukan kebutuhan diri sendiri. Misal kita lihat orang nyebur gitu di kolam, kolamnya cukup dalam, kita tiba-tiba nyemplung untuk nyelamatin diri, padahal kita gak bisa berenang. Nah, itu salah satu yang terpaling ekstrim yang dilakukan oleh seorang altruisme. Nah, kalau sekarang sih dengan konsep yang sederhananya, bagaimana kita mencoba mencintai diri sendiri tapi bukan jadi selfish ya. Terlebih dahulu dengan seimbang bagaimana kita mencintai kepada orang lain. Silakan WA di 0811-2255-359 buat cerita. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk berterima kasih sama diri kamu sendiri, kira-kira kamu berterima kasih untuk apa? Sekali lagi, jangan jawabannya berterima kasih sudah bertahan lagi. Bosen aku.

seru banget ya jawaban-jawaban atau sharingnya teman-teman di 0811-2255-359. Tadi pertanyaannya adalah, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk berterima kasih sama diri kamu sendiri, kira-kira kamu berterima kasih untuk apa? Atau apa yang pengen kamu ucapin sama diri sendiri? Ada Dini, kalau Dini di Bandung, aku mau berterima kasih ke diri sendiri karena masih bertahan. Tuh kan bertahan deh, wae, Beb. Meskipun tahun ini gak mudah, iya betul, ini tahun yang tidak mudah untuk semua orang kayaknya, semua WNI. Ada Riko di Cimahi, kalau aku mau berterima kasih karena masih bisa ketawa walaupun isi rekening kadang bikin deg-degan. Okay. Terus juga di siapa lagi nih, ada yang berterima kasih sama diri sendiri karena sudah menahan untuk tidak menghubunginya dia. Oh, kenapa emang? Jadi ini berterima kasih karena mempertahankan harga diri di atas segalanya ya. Di 0811-2255-359 kita masih buka kesempatannya buat yang pengen cerita-cerita. Kira-kira kalau misalnya kamu mau ngucapin terima kasih sama diri sendiri, kamu mau ngucapin terima kasih untuk apa? Ya, ada... Waduh, astaghiya, pertanyaan Hesa, aku udah mikir, ya gimana kalau kita kasih pertanyaan kimia atau fisika? Ini mah sederhana tentang diri sendiri, bagaimana kalau misalnya kita mengucapin terima kasih nih, astaghiyam, buat diri sendiri terima kasih untuk apa? Misal, kalau aku berterima kasih karena sudah berusaha hidup sehat, terima kasih karena udah berusaha untuk gak cengeng untuk hal-hal yang sepele, atau mungkin terima kasih karena sudah merawat diri sendiri, merawat tubuh kita, atau terima kasih karena sudah sering membaca buku-buku yang bermanfaat untuk perkembangan diri kita sih. Ya, masih dibuka kesempatan buat teman-teman yang mau cerita di 0811-2255-359 sekali lagi, atau mau komen di live TikToknya NBS Radio, sekali lagi NBS Radio Indonesia, dan nanti kita bakalan kembali, tapi mungkin nanti apa? Mungkin nanti Peter Pan.

Taman Sari 60 Bandung, masih dari Any Sounds by NBS Radio for anybody, anywhere, anytime. Sobat NBS bisa dengerin NBS di mana aja sih? Banyak sekali platformnya. Bisa di website kita di www.nbsradio.id atau bisa Noise, bisa radio online, bisa Radio Garden, ada Spotify juga. Dan kamu juga bisa nonton kita di live TikToknya NBS Radio Indonesia. Ya, jadi kita bisa saling sapa, nggak cuma dengerin lewat suara, lewat apa namanya? Itu lewat apa sih, Bu, namanya? Lewat streaming, tapi juga bisa ketemu kita langsung. Ketemu lewat mana? Ya live TikTok dong. Kita bisa lihat satu arah, tapi aku nggak bisa ngelihat mereka, gimana dong? Terus harus disesali kan nggak ya, memang medianya seperti ini ya. Ya baiklah, kita kembali lagi ke tema siang hari ini. Sore loh sekarang. Gak berasa ya kalau bicara cinta tuh memang dari siang sampai sore. Makanya gak berasa waktu, ternyata sekarang sudah masuk ke setengah jam terakhir kita bareng-bareng di Bicara Cinta. Dan tema kita untuk hari ini adalah kenapa orang lebih sering mendahulukan kebahagiaan orang lain atau kebutuhan orang lain dibanding diri sendiri. Nah, Sobat NBS, pernah gak sih dipuji orang? Om Joy, pernah dipuji orang? Jarang? Gak pernah. Bukan pujiannya kita mah ya. Jadi kalau misalnya Sobat NBS, pastilah hal sederhana yang kita dapat dari orang lain bentuknya pujian, tapi malah kita ngerasa gak pantas nerima pujian itu. Atau enggak, kita kayak pas misal lu cantik. Misal Om Joy, terus kita bilang, ah enggak, biasa aja. Kalau enggak, lu pinter deh gitu. Terus kita bilang, ah masa sih. Terus kita gak yakin sama diri sendiri. Bukan merendah untuk meninggi ya, ini beda. Beda banget. Kita ngerasa gak pantas gitu nerima pujian itu. Nah, seolah semua keberhasilan itu cuma sebuah kebetulan. Dan ini ada fakta psikologisnya kenapa kita melakukan hal itu. Ini namanya disebut impostor syndrome. Impostor ya, awas jangan salah. Salah simak. Impostor syndrome. Jadi kondisi ketika seseorang itu sulit mengakui pencapaiannya sendiri. Nah, ini dia, ini yang mesti kita coba apa? Kita coba pahami. Dan lucunya orang lain melihat kita itu sebenarnya hebat, tapi kita sendiri sibuk mencari kekurangan kita. Kadang kita begitu fokus sama apa yang kurang sama diri kita sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita lakukan. Semoga kita mulai sekarang udah mulai bisa cukup mengenali diri sendiri, cukup mengenali potensi, tapi semuanya sekali lagi seimbang. Nggak jadi apa namanya mentang-mentang kita udah ngerasa oke, kita lebih yakin sama potensi diri kita sendiri, terus jadi berlebihan juga kan nggak asik, jadi kepedean itu namanya, atau mungkin jadi pick me. Ala-ala anak sekarang, pick me deh mama katanya kalau misalnya kita lagi muji diri sendiri. Ih mama, ih caper deh. Dan anakku tuh, anakku yang gen alpha suka gitu tuh. Ada gen alpha, gen milenial, kalau misalnya ketemu gen alpha ya gitu dia. Udah obrolannya udah kayak gen alpha ngikutin milenial yang sok dewasa gitu deh.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Sobat NBS lagi ngalamin hal ini mungkin? Lagi meratapi kepergian seseorang, asik. Tapi pernah gak sih Sobat NBS di fase yang dulu misalnya waktu awal-awal orang tersebut PDKT sama kita itu gencar-gencaran, tapi pas giliran kitanya udah respon, dianya yang malah ghosting. Mungkin kurang lebih lagu tadi menggambarkan situasi seperti itu ya. Kalau misalnya, misal nih yang ngalamin hal tersebut perempuan, misalnya dulu ada laki-laki yang ngejar gitu, konsisten, tapi tiba-tiba begitu kita respon, terus laki-lakinya ghosting. Ya sudahlah, mungkin fase tersebut yang apa, kayak episode yang harus kita lewatin. Dan mudah-mudahan setiap orang yang hadir dalam hidup kita, entah itu awalnya gencar-gencaran ngejar, terus tiba-tiba sekarang malah ghosting, itu pasti ada pelajarannya. Ada makna bagaimana mungkin kita belajar sakit hati. Belajar di PHP-in sama orang kan. Jadi gak kaget gitu loh nanti kalau misalnya suatu saat kita dapat pengalaman lain lagi yang mungkin tidak mudah. Itulah, kayak hidup itu kan dinamis ya. Gak selalu hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita merasa dicintai mungkin, tapi ada kalanya kita memang merasa disia-siakan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dalam fase yang tidak mudah seperti itu, Sobat NBS mungkin bisa mencoba melakukan konsep hidup yang terkenal dari Denmark. Ini namanya Hygge, atau aku nggak tahu bacanya kayak gimana, tapi nulisnya Hygge, Hygge kali ya gitu ya. Ya intinya menikmati hal-hal sederhana tanpa harus terus mengejar kesempurnaan. Jadi ketika kita kecewa sama seseorang, mungkin salah satu hal yang mesti kita lakukan untuk mengobati kekecewaan kita tersebut, yang pertama bisa jadi menikmati kopi hangat di pagi hari, atau mungkin menikmati, kayak gak minum kopi, bisa menikmati teh hangat pagi hari begitu bangun tidur, teh hangat pakai gula sedikit gitu ya. Atau ngobrol santai sama teman-teman, obrolan warung kopi lah, cuma sekedar ngelepas penat gitu ya. Atau baca buku, kalau misalnya kita males berinteraksi sama orang, baca buku. Terus jarang kan baca buku, coba sekarang orang-orang lebih fokus baca handphone sama baca tagihan. Atau kumpul sama keluarga, itu jadi kayak apa, semacam bonding atau enggak semacam charger untuk kita gitu ya. Dan di Denmark kita percaya bahwa kebahagiaan itu tidak selalu datang dari pencapaian besar. Jadi kita juga percaya banget ya, cuman tidak dibuat sebuah konsep, tapi kurang lebih sih intinya seperti itu. Kadang datang dari kemampuan menikmati apa yang sudah kita miliki, kemampuan untuk menikmati hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya kita lupakan. Seperti misalnya kemampuan berterima kasih ketika, kok udah 2 bulan gak datang jerawat ya? Karena aku tuh rutin, hampir setiap bulan ada aja jerawat baru. Dimana apalagi pas masa-masa priok.

0: lain, biasanya itu kayak ada membekas gitu ya. Dan banyak orang yang punya prinsip, ah saya kayaknya gak akan bisa maafin dia deh, karena lukanya udah kayak gelas pecah gitu ya, membekas gitu. Apa retakannya tetap kelihatan walaupun disambungin lagi. Tapi jangan salah.
1: Ini Om Joy kenapa sih so serius gitu dengerin.
0: Tapi jangan salah, kalau retakan itu kan memang terlihat, tapi bisa dibikin lebih indah kalau misalnya kita bisa ngasih kesempatan untuk orang tersebut memperbaiki diri. Kalau misalnya kita masih punya energi dan kamu masih punya energi dan mau ngasih kesempatan selama itu kesalahannya tidak berulang-ulang ya. Karena di Jepang ini ada konsep kintsugi namanya. Jadi seni memperbaiki keramik atau gelas yang pecah dengan emas. Nah, tapi ada syarat. Jadi dikumpulinnya retakannya dengan emas. Bukan dengan lem biasa. Jadi kalau misalnya sobat NBS mau memperbaiki keadaan lebih baik ya dengan material yang lebih baik. Matre dong kalau gitu ya. Filosofinya sesuatu yang pernah retak tidak harus dibuang, nggak harus kita abaikan. Justru retakan itu menjadi bagian dari keindahannya. Jadi ada seni bagaimana kita memperbaiki sesuatu yang retak dengan sesuatu hal yang bisa punya nilai kita. Dan mungkin manusia juga gitu, kita harus sempurna untuk tetap berharga. Jadi ketika kita punya banyak kesalahan, entah itu sama diri sendiri atau sama orang lain, kita jangan merasa kecil hati, karena disitulah letak nilainya. Ketika kita bisa memperbaiki atau ketika bisa memaknai sebuah perjalanan atau sebuah kesalahan jadi sesuatu hal yang baik, itu kita jadi punya nilai lebih gitu ya. Sekarang udah jam 4 ya? Gak kerasa ya waktunya?
1: Kerasa ya? Buat Om Joy kerasa ya?
0: Waktu kenapa Om Joy? Dapat pay letter. Tagihan pay letter. Aduh, udah jam 4 nih. Waktunya Lulusiana mesti pamit. Dan hari ini kita juga jadi diingatkan satu hal yang mungkin sering banget kita lupa. Kita gampang ngasih semangat ke orang lain, gampang bilang kamu hebat, kamu kuat, kamu sudah berusaha. Kalau misalnya kamu tidak berhasil, it's okay. Kita gampang banget bilang kayak gitu. Tapi giliran ke diri sendiri, kok rasanya susah banget ya. Kayak kadang-kadang keras sama diri sendiri, menganggap diri kita gagal karena tidak bisa mencapai target misalnya. Padahal kalau dipikir-pikir, diri kita ini juga udah kerja keras setiap hari. Walaupun ada magernya, walaupun ada sedih-sedihnya, walaupun ada menyebalkannya, tapi kita udah berusaha, udah melewati banyak hal dan udah bertahan sampai sejauh ini. Benar sih memang. Ya, jadi kalau hari ini kita belum ada yang bilang sesuatu yang positif yang bisa membangun diri kita, izinkan saya, Lulusiana bilang sama sobat NBS, terima kasih ya karena kamu masih terus berjalan meskipun hidup gak selalu mudah, walaupun hidup gak selalu berpihak sama keinginan kita. Dan semoga hari ini sebelum melakukan aktivitas selanjutnya, kita bisa lebih ramah sama diri kita sendiri, karena kita sangat-sangat pantas mendapatkan cinta, perhatian, dan juga pengertian, termasuk diri dari diri kita sendiri. Lulusiana pamit. Terima kasih banyak untuk semua atensinya. Terima kasih banyak untuk Api. Terima kasih untuk Om Joy yang sesaat lagi bakalan lanjut siaran di Classic Rewind. Ya, dari kawasan Taman Sari 60 Bandung. Lulusiana pamit. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Any Sounds by NBS Radio for anybody, anywhere, anytime.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
2: Halo Sobat NBS, hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah, seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini, sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja, sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing, gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas, bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting, karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main ya sobat. Karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu, sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit. Teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi. Jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah. Tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya. Ya udah deh, kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat NBS dimanapun anda berada. Ini Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Sekarang saya bakal menemani anda

Oke, masih di Classic Rewind, masih bareng Joey di sini. The best music and hearts with just one for in one. Oke, dan sekarang saya bakal cerita sedikit tentang sebuah lagu yang mungkin lagunya lagu kenangan ya. Pastinya itu. Pasti Anda tahu kan lagu Morning Has Broken. Nah, jadi Morning Has Broken ini adalah sebuah himne pujian yang menyampaikan rasa syukur atas keindahan alam, harapan dan pembaruan setiap kali atau setiap hari kalau kita baru mulai, ya kan? Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Jadi lagu ini juga menceritakan tentang keajaiban matahari yang terbit menyinari bumi, kicauan burung, serta tetesan embun pagi yang merepresentasikan hari yang bersih dan kesempatan yang segar dari Tuhan. Jadi melalui liriknya juga lagu ini mengajak pendengarnya yang mendengarkan untuk mensyukuri ciptaan alam yang indah dan mengingat bahwa setiap pagi adalah anugerah yang baru. Oke. Dan ada juga beberapa detail penting tentang lagu ini. Jadi latar belakangnya, lirik lagu ini juga ditulis oleh penulis Inggris Eleanor Fargeon yang awal banget pada tahun 1931 dan diiringi oleh melodi tradisional Gaelic Skotlandia yang bernama Unaisa. Nah, jadi makna yang mendalam juga, meskipun sering digunakan sebagai lagu ucapan syukur atau lagu ini merenung, bahkan sering juga diputar dalam acara pemakaman karena pesan yang menenangkan. Dan lagu ini juga sama sekali bukan lagu

lagu ini adalah perayaan kehidupan, cahaya dan kedamaian. Itu dia. Dan versi populernya Anda sudah tahu kan, lagu ini memang sangat terkenal di seluruh dunia ketika dibawakan ulang oleh penyanyi legendaris Cat Stevens. Dan sekarang sudah dikenal sebagai Yusuf Islam. Jadi dalam albumnya Teaser and Fire Cat pada tahun 71. Sempat juga dulu mampir sebelum Cat Stevens mengubah namanya menjadi Yusuf Islam. Sempat mampir juga ke Singapura atau Malaysia juga. Sudah dia juga sempat belajar sedikit tentang Islam di sana. Makanya akhirnya dia mengganti nama Cat Stevens menjadi Yusuf Islam. Kalau gitu kita dengerin aja biar kita juga bisa merasakan kebahagiaan, keceriaan dengan lagu Cat Stevens kalau Anda bangun pagi. Oke?

Terus juga ada Magganis Car juga, selamat sore menjelang malam. Halo. Terus juga ada Kang Prabu Arif Saifullah. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you. Terus juga ada Teh Tik-Tik ya, selamat sore menjelang malam sekarang. Ini pengen lagunya Nat King Cole featuring Natalie Cole yang Walking My Back Home, Baby My Back Home. Oke, saya sudah persiapan juga. Terus juga ini ada Kang Etar. Waduh, maafkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya sehat selalu dan lebih juga semoga jaya terus mengudara. Amin. Terhormat. Kang Etar juga selalu sehat ya. Mau diplaykan lagunya Heaven Must Be Missing an Angel, tapi versi aslinya dia yang Tavares, gak apa-apa ya. Oke. Terima kasih, saya sudah siapkan juga. Nanti tinggal saya play, tapi ada beberapa lagu dulu, baru nanti lagunya Kang Etar. Ya, oke. Kalau begitu, kita langsung play aja. Dari Tom Jones dulu, Impossible Dreams.

Okay, masih di Classic Rewind, masih bareng Joy di sini on Any Sounds by NBS Radio, where the best music and heart beat as one for anyone. Dan mudah-mudahan lagu ini juga membuat banyak kenangan buat kita semua ya. Lagu-lagu zaman waktu kita masih bayi mungkin sampai sekarang itu masih di play, ya kan? Oh, itu dia. Dan ini juga saya bakal muterin satu lagu yang dulu kalau main ke pantai itu kayaknya enak banget kalau denger lagu ini. Oh ya, masa sih? Padahal kan pantai itu panas ya. Tapi kok bisa joget? Nah, itu diantaranya. Kalau gitu kita dengerin aja ya. Mana sih tadi? Oh ini ya. Kita dengerin ya. Masih di Classic Rewind, masih bareng Joy, dan saya masih tetap ditemani sama Apit Costello. Bener ya? Salah? Oke, kita langsung play.

Okay, masih bareng Joy di sini, Classic Rewind. Tapi kayaknya juga saya harus pamit sekali lagi dari Anda semua ya. Sekali lagi terima kasih buat Anda semua yang selalu stay di NBS Radio. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman di TikTok NBS. Thank you. Terima kasih juga buat Apit yang selalu menemani saya di sini. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan masih di acara yang sama di Classic Rewind dari jam 5 sore sampai sekitar jam 7 kayak sekarang ini ya. Oke. Sekali lagi saya pamit. Sekali lagi terima kasih juga buat Anda semua ya. Thank you. Hi, any sounds by NBS Radio where the best music and hearts beat as one for anyone. I have to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor risiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor risiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor risiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor risiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: Aldi
1: Indonesia
0: on shot by NBS Radio.
1: Boy for the underground broadcast to the build for the underground.
0: Build for the underground broadcast to the extreme. Kan kita tuh udah 3 tahun siaran di sini, Mas. Apa?
1: Persen baru 3 hari deh.
0: 1 tahun gacan. Oh ya, kita nanti mau bikin acara gig ya.
1: Betul.
0: Dead Air akan
1: Dead Air Gigs, nah, atau Dead Air Live, Dead Air Gigs ya.
0: Dead Air Gigs, Dead Air Gigs. Ya. Jadi ini dari sub program dari si Dead Air, pengembangannya itu Dead Air Gig gitu, yang tentu disponsori oleh radio tercinta kita, yaitu
1: Radio NBS.
0: NBS ya, bukan NBA. Kalau NBA olahraga basket, basket basah ketek. Okay.
1: Rencana kapan nih?
0: Dead Air, tungguin aja lah nanti ya.
1: Oh, pokoknya mah.
0: Soalnya nih kita
1: surprise
0: lagi
1: surprise.
0: Ini lagi digojlok oleh anggota dewan.
1: Digojlok atau digodok?
0: Digojlok. Kalau digodok itu istilahnya kan mematangkan.
1: Iya, betul.
0: Kalau digojlok itu udah matang, tinggal diderkan gitu. Apa diderkan itu ya? Itu. Nah, itu. Oke. Okay. Atau kita langsung putar aja nanti Pak Aldi. Putar lagu dari Bene.
1: Belum juga dimasukin kan?
0: Requestannya Mulyana?
1: Mulyana boleh, boleh.
0: Atau nanti aja gini. Yang kita bahas itu kan bahwa apakah kita perlu nih kayak Pak Aldi nih bandnya? Apa ini teh Pak Aldi bandnya?
1: Dystopian Dog.
0: Nah, apa perlu tahu Pak Aldi Dystopian Dog?
1: Kalau saya pribadi perlu tahu.
0: Perlu tahu ya?
1: Perlu tahu.
0: Oke. Okay.
1: Karena
0: kenapa tuh?
1: Karena saya basicnya ya, pemuda 90-an. Yang dari dulu kita dibiasakan harus tahu lagu apa yang kita pakai.
0: Oh gitu ya.
1: Seperti lagu Runtah Poser.
0: Oh gitu. Iya. Jadi memang selain kita suka dengan si baju t-shirtnya atau merchandise si band tersebut, kita juga minimal tahu lah ya.
1: Betul.
0: Lagunya apa atau genrenya sendiri ya. Oh ini mah punk, hardcore, death metal atau apa gitu ya.
1: Betul.
0: Minimal tahu. Jadi kita. Tapi ada juga gini Pak Aldi. Saya dulu sebelum masuk ke dunia musik ekstrim.
1: Iya.
0: Nah saya juga kan udah mulai mencintai t-shirt band ya.
1: Iya.
0: Genre apapun gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah saya sempat itu dalam artian nih, saya punya t-shirt band tapi karena alasannya bukan karena musiknya bagus atau ngefans terhadap band tersebut.
1: Karena artworknya?
0: Karena artworknya.
1: Betul.
0: Artworknya keren banget gitu ya.
1: Iya.
0: Bagus ini, saya beli.
1: Iya.
0: Tanpa saya harus tahu. Nah tapi lama kemala, lama kelamaan. Nah akhirnya saya tahu pas band ini teh apa sih sebenarnya ternyata musiknya brang-brang-brong. Nah waktu itu kan saya belum masuk ke situ ya,
1: ya betul,
0: ke
1: betul.
0: Dunia itu
1: ya,
0: nah
1: betul.
0: Ternyata nggak suka tapi ini artworknya bagus.
1: Okay.
0: Sah nggak menurut Pak Aldi seperti itu?
1: Sah juga
0: tergantung dari kita menilai,
1: balik lagi ke diri kita masing-masing
0: ya,
1: sih.
0: Betul, setuju ya. Sih jadi
1: kalau
0: memang,
1: saya pribadi itu,
0: tapi mungkin alangkah lebih baiknya kita punya baju musik band. Kita kenal juga dengan band tersebut ya. Entah itu lagunya.
1: Bukan kenal, mungkin tahu lah.
0: Ya tahu ya kalau band lokal bisa kenal.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nggak kenal juga nggak apa-apa. Ya. Gitu kan saya juga sama Edan, nggak pada kenal,
1: nggak kenal ya.
0: Tapi saya suka dengan
1: karya mereka. Nah, apalagi band lokal kan itu lebih ke support.
0: Betul.
1: Band temen.
0: Betul. Ya kan. Di kalangan musik band ekstrim kayak kita makan tidak sehebat seperti band apa? Taforti
1: atau gitu mainstream ya.
0: Atau band-band mainstream gitu. Jadi support karena salah satu support kita untuk band tersebut itu akan memajukan bandnya tersebut ya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Dan kita juga jangan sirik kalau ngelihat band itu udah maju ya.
1: Iyalah.
0: Anu ya urang mah geus muli ti band tiseut tapi anger urang mah tukang gaang. Ari si band itu mah urang kapal ti nol. Ayeuna geus nguna euy, geus minimal saya teh boga motor. Gara-gara urang meuli t-shirt bandnya ya. Nah, jangan seperti itu juga ya.
1: Betul,
0: namanya
1: betul.
0: Support nih, kita ikhlas support aja.
1: Iya, betul.
0: Kita
1: betul.
0: Harus bangga bahwa band lokal bisa, apalagi sampai bisa tembus skala internasional ya.
1: Betul sekali. Iya,
0: Burger Kill, Jasad, ya.
1: Iya, Jasad kayak tahu itu vokalisnya.
0: Dead Squad Jasad itu band apa ya? Punk bukan?
1: Bukan.
0: Tapi soalnya saya pernah ngeliat salah satu personilnya yang bawain lagu punk. Punk kayaknya mah. Ya sate.
1: Sah. Oh mungkin vokalis sekarang dulu.
0: Bukan. Basisnya.
1: Oh basisnya. Iya. Kalau Yuli ya betul.

0: betul.
1: Itu. Jadi disitulah keunikan kita punya baju band, tapi kita harus mengenal kalau versinya Pak siapa Anda?
0: Bane.
1: Pak Bane,
0: Pak Aldi. Aldi.
1: Ya karena memang nggak salah juga alasan Pak Aldi saja sih.
0: Iya betul.
1: Minimal mangka tak kenal, mangka tak
0: sayang. Ya, apalagi di zaman sekarang kan gampang banget ya. Iya. Untuk mengakses informasi.
1: Betul, ya.
0: Mungkin saya ngomong itu karena dulu belum ada internet.
1: Betul, dan memang
0: belum ada HP.
1: Kan? Tahun segitu saya baca di YouTube, ya memang harus kayak gitu Pak Aldi ya.
0: Betul.
1: Bahwa kita beli baju band itu harus tahu bandnya, minimal genrenya, ya. Iya. Dan waktu pada waktu itu kan kebanyakannya band-band internasional ya.
0: Iya.
1: Band lokalnya masih sedikit lah. Masih karena sedikit. Ya dari pihak produksian juga masih belum banyak.
0: Betul.
1: Artworkernya juga masih belum banyak,
0: iya.
1: Gitu ya. Pas tahun
0: 2000-an mungkin ya.
1: 95 enggak, dari 96 ke sana.
0: Iya.
1: Barulah mulai di situ.
0: Oke.
1: Okay. Apa tempat-tempat produksi terus artworker.
0: Oh iya,
1: betul. Udah mulai disitulah mulai variatif untuk artworker
0: para
1: si band gitu.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu. Nah, sebelum masuk segmen 2, kita putarkan beberapa lagu. Jadi gini, kita dibagi ada 50 segmen ya malam ini. Jadi antara segmen ke segmennya kita harus cepat. Karena ini ada 50 segmen ya.
0: Dari jam 7 sampai jam 9. Ada 50 segmen.
1: Ada 50 segmen ya. Kalian jangan tidur, jangan kemana-mana juga.
0: Ya.
1: Jam 9 aja 9 pagi loh, awas jangan bukan 9 malam ya.
0: Yang lagi di jalan harap berhenti. Langsung buka NBS Radio.
1: Ya, betul langsung buka.
0: Menepi dulu aja.
1: Betul, menepi dulu aja. Enggak lah, bercanda ya.
0: Ya.
1: Balik lagi dah bercanda kita mah garing karena musim halodo.
0: Ya. Musim halodo alias musim kemarau.
1: Alias musim kemarau gitu yang hati-hati yang masih dalam perjalanan menuju pulang atau ke tempat pekerjaan di balik kemudinya tetap fokus. Meskipun kalian mendengarkan kita, tetap fokus kepada arah jalan ya.
0: Ya, jangan fokus kepada.
1: Jangan fokus kepada yang memang tidak mana semestinya dilihat.
0: Betul.
1: Satu itu.
0: Betul.
1: Kedua, jangan sampai semana mestinya, jangan sampai mendengar hal-hal yang tidak baik.
0: Betul.
1: Makanya puterlah radio NBS, dengarkan acara Dead Air, tiap hari Selasa
0: jam 7 sampai jam 9.
1: Ya. Cuman segitu, nggak berat dan kalian bisa request lagu di sini.
0: Betul.
1: Apapun yang kalian suka, silahkan selama itu musiknya
0: ekstrim.
1: Ekstrim, ya, bukan ekstrim.
0: Ekstrim.
1: Ekstrim. Oke, sekarang kita kita mulai putar lagu dari
0: Bane.
1: Siapa?
0: Dari Mulyanansyah.
1: Mulyanansyah.
0: Request Bane yang Calling Horse.
1: Betul, di situ. Nah. Nanti coba Mul, saya coba mau tanya, emang kenapa kamu suka lagu ini? Apakah kamu punya t-shirt bandnya? Atau apa? Salah satu rilisan fisiknya?
0: Nah, Calling Horse.
1: Nanti tolong jawab di sini, dan kalian juga silahkan menjawab ataupun mau masuk ke sini tentang, oh Kang, saya mah punya t-shirt band teh karena yang pemain gitarisnya cowok saya. Bisa jadi ya.
0: Betul,
1: support Kabogo. Iya. Biar tetap malam mingguan ada cuan.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Vokalisnya istri saya misalkan ya.
1: Ya, ataupun kalau band luar, saya suka band luar karena drummernya cakep. Gitu. Itu teh yang ngomong itu teh lelaki, ya bisa aja ya. Ngomong karena Radio NBS ini acara Dead Air ini berlaku untuk siapapun.
0: Betul.
1: Kita tidak mendukung LGBT. Kita tidak mendukung sama sekali pergerakan itu, tapi silakan. Yang homo, yang lesbi atau mau apa mendengarkan kita ya silakan.
0: Betul.
1: Hak ya. Hak asasi manusia ya. Betul, silakan gitu, tapi ya itunya jangan disebarkan ya.
0: Betul.
1: Karena kami menolak movement kalian itu.
0: Seperti lagu Balkoni ya?
1: Ya, emang kayak itu menolak banci?
0: Ada, Balkoni. Kami menolak.
1: Ada. Kami menolak banci, bukan ya. Betul, tapi banci juga silakan itu mah manusia ya.
0: Yalah.
1: Kenapa mereka seperti itu mah pilihan ya.
0: Kan,
1: silakan itu
0: mah. Kata lagu seriusnya juga ya, banci juga manusia.
1: Gitu ya. Nah itu ekstrim bukan? Bengitnya aja yang ekstrim. Oke,
0: masuk
1: kita putarkan di depan untuk sebelum masuk segmen 2. Di depan ada Bene dengan requestnya Calling Hours ya. Dan ada juga Cannibal Corpse.
0: Ori.
1: Oke. Okay. Ada juga pangnya mau apa Pak Aldi?
0: Bebas. Enggak, saya mah apa aja.
1: Bukan ya.
0: Apa aja. Dispir lah boleh.
1: Dispir boleh. Ya,
0: boleh
1: ya. Bebas. Okay. Kita segmen pertama kita tutup dengan Calling Hours dari Benny. Okay? Benny Tantowi bukan?
0: Bukan.
1: Mau?
0: Benny Runta. Nggak tahu Benny.
1: Halo Edisional, selamat malam. Halo Witri,
0: Witri Mayangsari.
1: Halo, selamat malam. Makasih sudah bergabung dengan kita.
0: Di DTR.
1: Saya akan putarkan. Edisional, mau putar lagu di kita? Atau Witri?
0: Atau mau komen ya?
1: Atau mau komen and itu apa? Transfer? Itu barcode bukan gambar rusak ya. Tolong kalian lihat di handphonenya masing-masing.
0: Bukan gitu, artwork ya itu? Bukan
1: itu lukisan. Bukan artwork ya, itu barcode yang bisa ditransfer ke sini. Berapapun nilainya kami terima gitu, mau berupa nominal uang atau mau berupa martabak. Kalau berupa martabak nggak bisa ditransfer, tinggal dikirim ke kirim. Taman Sari nomor 60. Kesini lu tahun masih kena hafal.
0: Saya ingetnya Taman Sari 51.
1: Taman Sari 51 apa itu?
0: Tempat kerja saya.
1: Saya hampir lupa dengan Taman Sari 46. Apa itu?
0: Apa itu?
1: Kos-kosan.
0: Kos-kosan siapa?
1: Oke, okay, dah. Kita simak Benny Calling Hours.
0: Lalu ada Cannibal Corpse.

0: Kembali lagi di
1: Underground Broadcast
0: to the Extreme. Kembali lagi di
1: Anison by NBS Radio. Itu harus dibacain.
0: Oh ya betul.
1: Karena Mbak Nata nonton.
0: Iya betul betul.
1: Di sini nonton kita. Itu teh nanti suka komen.
0: Ya.
1: Kenapa Fabian, Pak Aldi nggak dibacain itu tagline-nya?
0: Betul.
1: Nanti kamu saya kurangin gajinya. Dikurangin gaji teh ya, beres itu teh ya.
0: Nanti harus nanti saya kempesin mobil kamu.
1: Nah, Maneta nggak sampai ke situ.
0: Iya, iya. Saya gembok.
1: Paling, ya itu, lapor ke DLL aja.
0: Oh, DLL.
1: Karena itu parkirnya di
0: singkatan atas. Singkatan apa DLL itu? Dinas luar-luar aja ya?
1: Iya, gitu. Nanti kalau saya parkir di atas genteng, nanti dimarahin.
0: Atas genteng?
1: Atas genting. Genteng. Genting itu bukan suasana keos ya.
0: Betul.
1: Genting itu penutup atap.
0: Atap rumah.
1: Terbuat dari tanah liat.
0: Betul.
1: Di antaranya seperti itu. Tapi okay. Banyak model-model atap juga ya.
0: Iya. Gitu. Jadi kita ngebahas apa? Genting
1: tadi
0: aja.
1: Cuma jadi ke jenis bangunan ya.
0: Iyalah.
1: Gitu. Jadi menurut kalian di sini yang nonton di TikTok, nonton di aplikasinya NBS atau di websitenya NBS, silahkan. Apakah perlu sih band yang t-shirt band yang kalian beli atau yang kita beli ini?
0: Atau yang
1: kita
0: kalian
1: perlu
0: pakai.
1: Tahu? Gitu, atau nggak perlu tahu? Kalau emang perlu tahu sejauh mana, sampai mana taunya? Atau nggak perlu tahu? Don't care, orang mah yang penting resep, artworknya atau ke bahannya kalau kata Pak Dima ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu, karena ini saya beli baju band itu karena cocok buat dipakai kondangan, silahkan.
0: Mangga, iya.
1: Kondangan mau pakai baju band, silahkan.
0: Tidak masalah.
1: Ke acara hitanan mau pakai baju band,
0: tidak masalah.
1: Silahkan. Ke acara yang melayat kayak Pak Aldi pakai baju band, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, ya.
1: Tadi saya nggak boleh, mah. Cik ah.
0: Oh, betul.
1: Si band tersebut udah produksi merchandise.
0: Iya.
1: Ya, udah ngumpulin uang
0: untuk beli bahan, bayar.
1: Bahan bayar,
0: ya. Artwork bayar. Ngeblon bayar.
1: Bayar. Sekarang
0: jahit
1: kita
0: bayar.
1: Minta cik ah. Aduh kasihan si bandnya ya.
0: Boleh dijelasin tuh cik ah itu apa?
1: Ya langsungnya minta gitu gratisan gitu ya.
0: Jatprem nih, jatprem.
1: Ya, kalau ada yang reject mah enggak apa-apa misalkan. Ya. Diproduksi ternyata ada reject, satu ada lengannya, ada kayak gininya yang enggak ada.
0: Ya.
1: Mangga itu mau dikasih juga ya. Tinggal disambung pakai kain batik gitu ya. Gitu.
0: Kayak celana zaman dulu
1: atau
0: ya.
1: Pas artwork nih, pas hidungnya nyenglet gitu. Itu reject, mangga kalau mau diambil mah ya.
0: Iyalah.
1: Gitu. Silahkan. Yang penting support.
0: Ya, atau biasa juga trade zaman dulu.
1: Apa tuh?
0: Trade, barter.
1: Oh iya.
0: Nah, misalkan ya, Fabian bisa. Punya band A, saya punya band B tapi enggak bisa beli ya,
1: ya.
0: Barter aja trade gitu.
1: Misalkan kita punya kan ada tuh t-shirt Almarhumah Nika Ardila ya.
0: Ya.
1: Saya punya t-shirtnya
0: dengan
1: nama Pak Aldi.
0: Betul.
1: Iron Maiden gitu ya. Gitu. Itu bisa sah.
0: Tapi
1: selama
0: bukan
1: dua-duanya.
0: Almarhum ya Iron Maiden mah ya.
1: Bukan.
0: Itu
1: mah band.
0: Band.
1: Gitu. Ya. Halo, selamat malam Gali Maulana.
0: Ya.
1: Gitu. Selamat malam sobat NBS Extreme Familia yang ada di website-nya NBS
0: atau di aplikasinya TikTok juga.
1: Atau di TikTok-nya.
0: Ya. Gali rumah masih di Samsudin?
1: Beda. Ini mungkin galihnya bukan yang itu.
0: Atau mungkin di Cibabat beda juga ya.
1: Bukan.
0: Gali.
1: Bukan. Dan bukan juga nama jalan, Sukagali.
0: Oh, Sukagali.
1: Iya, gitu. Bukan. Siapa tahu mau request Gali?
0: Ya.
1: Kalau udah join di sini.
0: Atau gitu, mau komen ya tentang Tanjung Sari.
1: Di Tanjung Sari jauh. Berarti kenal sama Pak Rudi atau
0: Rudi Herudin atau Rudi Erwin
1: Suwarno? Rudi online.
0: Rudi online.
1: Iya, Rudi online dia. Kenapa online? Karena dia jual belinya di online.
0: Pasti dia kenal sama Herman Rodman kalau Tanjung Sari.
1: Herman Rodman mah tuh.
0: Ya,
1: semua basket. Orang juga pada tahu.
0: Oh iya bukannya.
1: Pada tahu gitu Herman Rodman mah. Kalau di Amerika pemain basket, kalau di Tanjung Sari tukang kopi.
0: Betul.
1: Dan pang.
0: Ada kopi shop enak tuh di Tanjung Sari ya.
1: Enak itu kopinya. Kopinya diolah secara tradisional.
0: Betul.
1: Disajikan secara modern.
0: Oh, mantap, ya. mantap.
1: Keren ya.
0: Mantap tuh.
1: Keren itu.
0: Cakat Om. Oh, ternyata dekat.
1: Ternyata kamu kenal sama si Rodman.
0: Herman Rodman ya.
1: Iya. Tolong kalau ketemu Rodman, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Radio NBS. Dan kalau mau kesini, datang ke Taman Sari nomor 60. Kita punya Annie apa, Parapit?
2: Annie Assembly.
0: Bukan Anison.
1: Bukan Anison, bukan Annie...
0: Hello.
1: Bukan saya Mbak Nata ya. Bukan saya, Pak Aldi. Red. Oh, sarang Redu juga. Redu ini pemirsa salah satu personilnya Jasa. Ya, Redu juga betul di Tanjung Sari ada Aja gitu, ada Jalu. Oh, kenal ternyata mereka di circle
0: Aja kita. Itu siapa Aja?
1: Aja itu yang
2: Aja Humiliation.
0: Oh, gitu. Aja Humiliation.
1: Aja Humiliation.
0: Bukan gitu. Yang gitu mah. Itu menjerapah.
1: Bukan. Serigala putih itu mah. Oh, gitu kita serigala putih gitu.
0: Sama Jalu ya.
1: Iya.
0: Jalu itu vokalisnya.
1: Nih, gini nih, kan kita sedang membahas nih. Galih kan pasti punya baju band lah, t-shirt. Yalah, band gitu, t-shirt apapun band, ya. Itu mau hoodie, mau t-shirt gitu ya. Kan pasti punya baik yang lokal ataupun interlokal ya gitu. Kata Kiming mah ya.
0: Ya, kata Kiming interlokal ya.
1: Oh, yang internasional lah gitu. Ya. Nah, yang memang koleksi Galih itu kamu tahu semua gitu. Dari mulai genrenya ataupun dari musik apa, dari personilnya gitu. Tahu enggak, coba mau nanya nih kepukan ke Galih aja yang sudah join dengan kita ya. Ya. Gitu, yang sudah join dengan kita.
0: Oh, ada 23 ya itu.
1: Tuh, ada 23 orang bahwa perlu enggak sih kita tahu atau cuek-cuek aja yang penting ya, bagus ya. Hasilnya betul, atau betul. Desainnya bagus, artworknya atau desain bajunya. Betul. Jadi ada seperti gambar kupu-kupu gitu ya. Nah, kayak gitu perlu enggak? Oh ya, saya pernah ya punya pengalaman Bapak. Malum, saya teh biasa sehari-hari bahasa Inggris gitu, ngomong bahasa Indonesia teh rada belepotan gitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Nah, saya pernah Pak Aldi, itu lucu, bukan band ekstrim.
0: Ya.
1: Bukan. Waktu itu tuh ini Garbage.
0: Okay. Pak Aldi tahu? Garbage band. Ya, Garbage ya.
1: Dia ngeluarin daster.
0: Mantap.
1: Merchandise-nya tuh daster. Ya mungkin di sini mah dibilangnya daster ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak tahu kalau di sana mah.
0: Iya. Dipakai
1: daster yang enggak mungkin saya pakai. Dan waktu itu saya masih pacaran sama istri saya teh gitu.
0: Oke.
1: Ini bagus juga nih
0: ya.
1: Buat istri saya ya, gitu ya. Ya. Garbage dengan model bajunya seperti itu. Kan biasanya kan t-shirt.
0: Iya, betul.
1: Atau sweater atau hoodie ya, gitu ya. Tapi ini kok daster gitu kan, segmented banget yang hanya bisa pakai kaum hawa ya.
0: Iya.
1: Ya kaum hawa maksudnya kaum Adam juga bisa ya, laki-laki juga ya. Seperti kita pakai daster bisa ya. Iya. Gitu, cuman setahun sekali acara 17
0: Agustusan. Iya, buat main bola.
1: Buat main bola atau lah
0: main bola konvoy. Ya.
1: Tapi kalau keseharian kerja atau apa, laki-laki pakai daster mah tuh dah.
0: Iyalah.
1: Ya kecuali yang tadi
0: ya. Kecuali Kurt Cobain ya.
1: Yang memang transgender.
0: Transgender
1: gitu kan, Pak Aldi juga sempat mau transgender.
0: Wadah.
1: Dari laki-laki ke kangguru gitu. Jadi bukan ke laki-laki ke cewek ya. Tapi ini dari laki-laki ke kangguru,
0: kangguru transgender ya. Gitu.
1: Ada loh, tapi transgender manusia ke kadal. Ada di apa, internet juga ya.
0: Iya, iya.
1: Gitu, halo ya. Detak, Skeos. Anjir, sedetak, ini Dek.
0: Oh ini adek.
1: Mana?
0: Kirain teh
1: jika nama he.
0: Band nah. dari Malaysia ada namanya Detak Chaos.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya. Oh, ini.
1: Bukan,
0: oi oi, Chen. Oh, ini Ade Helgad.
1: Oi.
0: Atau Ade Cianjur.
1: Kayaknya bukan Ade Cianjur, bukan Ade Helgad juga. Ini mah Ade Kodarudin.
0: Oke.
1: Cuman Detak Chaos wae yang dikeren-keren.
0: Iya, iya. Ya.
1: Nama Ade Kodarudin.
0: Iya, mungkin DK, ini masih DK. Dia masih saudara sama Edi yang tadi ya?
1: Masih kayaknya ya, Mas
0: ya.
1: Chaos
0: Edi ya.
1: Ini mah Chaos Detak
0: ya.
1: Gitu di ini gitu. Sok dek, rek naon dek, request dek. Nges request mah maneh keluar deui we. Aduh, hampura ya pendengar pemirsa, kita memangnya suka bercanda ya.
0: Gitu.
1: Karena itu keseharian kita tuh bercanda. Betul. Ya Pak Aldi. Ya,
0: iyalah.
1: Makanya kita ngelihat Pak Aldi awet kolot ya itu karena bercanda gitu. Wow, jadi naon tah? Request orang lah Bu. Bulldozer.
0: Bulldozer.
1: Bulldozer meureun.
0: Tah.
1: Itu atuh mata ngetik teh tong make hasbok.
0: Heeh, tong make hasbok.
1: Glove tinju itu namanya hasbok kalau kita mah dulu mah.
0: Kalau mau contoh foto modelnya saya kirim nanti ke WhatsApp.
1: Jangan itu mah nanti tring. Nanti tring keluar cahaya. Gitu. Ya tadi sudah ada Chaos Edi
0: ya.
1: Yang di request oleh
0: Edisional, oke.
1: Okay. Ada dari Detak Chaos.
0: Detak Chaos
1: dengan requestnya dari Bulldozer. Numana wae deh Bulldozer na deh.
0: Bebas.
1: Atau ya spesifik judul laguna naon?
0: Mungkin Bulldozer
1: Bulldozer nu ieu.
0: Welcome to the jungle.
1: Ngaratakeun ieu nya. Ngaratakeun jalan. Gitu, nanti kita puterin Chaos Eddy ya, gitu. Ada juga Chaos Eddy di sini, mana Pali Chaos Eddy di sini enggak ada Chaos
0: Eddy. Ada ke bawah. Oh, nah awenya. Tak ada Chaos BC eta. Chaos BC.
2: Reviews apa jadi judulnya kan?
1: Iya, reviews.
0: Nah, oh ya itu ya reviews resis.
1: Reviews or resis.
0: Kan Chaos Eddy judul albumna. Berarti nge-requestnya salah.
1: Si Eddy nu salah. Jadi kita juga suka Sepultura tapi enggak spesifik secara albumnya apa
0: benar,
1: gitu. Lagunya ya itu teh Chaos Eddy itu albumnya. Lagunya mah reviews resis.
0: Wah, berarti gitu. Ini salah nih edisional ya. Jadi
1: tapi enggak apa-apa.
0: Ngejebak
1: ya. Nobody perfect. Nobody's perfect. Oke. Yang perfect itu hanyalah sampurna.
0: Oh.
1: Udut sampurna. Transfer dulu kali sampurna.
0: Curiga yang ngerokok ya, Bang.
1: Asli yang udut tapi enggak apa-apa.
0: Iyalah.
1: Demi SOP-nya Mbak Nata kita ikutin. Karena Mbak Nata selalu pantau.
0: Ya, betul. Ya. Kayak John.
1: John pantau. Kalau itu John pantau. Kalau ini Nata pantau enggak lah.
0: Bu Nata, Mbak Nata.
1: Gitu. Jadi Bu Nata ini selalu memantau kita. Dari dekat maupun jauh. Ya, yang jauh.
0: Mendekat, yang dekat merapat.
1: Dekat merapat, yang belum beli cepat beli, yang belum sawer
0: kela, segera sawer. Bentar dulu, ini detaknya itu request bulldozer atau request iwake?
1: Bebas lah. Sebenarnya sih. Can cager mana ya? Tiba heula gitu weh hungkul weh.
0: Bulldozer
1: bebas. Oh ini The Derby.
0: Oh The Derby, oke.
1: Okay. Oh siap. The Derby.
0: Nih.
1: Gimana Pak Aldi, kita mau langsung ke segmen 2 dan kita tutup dengan Chaos Eddy dan Bulldozer.
0: Bulldozer ya, sama mungkin satu lagu lagi lah.
1: Satu lagu lagi nanti biar playlist yang menentukan.
0: Betul. Ya.
1: Jadi bisa jadi quiz juga nih.
0: Betul.
1: Setelah Chaos Eddy.
0: quiz tahun kala.
1: Apa? Setelah Bulldozer, nah yang setelah Bulldozer itu lagu apa? Kalian bisa tebak, langsung jawab di sini. Hadiahnya salah satu t-shirt dari kita. Kita kan punya band nih, ya. Kamu dapat t-shirt dari saya atau dari Pak Aldi. Ya, bandnya ada dua band, Pak Aldi mah. Gitu. Jadi bisa tuh, oke? Okay? Ya setuju ya
0: digituin
1: di kuisin ya. Jadi setelah Bulldozer itu playlistnya apa? Nah, yang bisa nebak dapat t-shirt dari salah satu kami.
0: Ya.
1: Plus tanda tangan.
0: Edan.
1: Ya. Tanda tangannya juga Alek itu tuh. Alek Morbid.
0: Alek Morbid. Tanda tangan Bapak Satpam.
1: Buleng neng. Gitu. Oke.
0: Okay, jangan kemana-mana.
1: Ya, sekalian juga boleh ngobrol di chatnya bahwa nggak perlu. Ya. Kita mah yang penting suka dengan desainnya, gas beli ataupun support
0: ya.
1: Karena itu yang mainnya cowok saya atau cewek saya.
0: Wah,
1: gitu ya.
0: Itulah.
1: Gitu ataupun wah karena saya ngefan, sekarang saya suka hardcore, saya suka punk. Bandnya itu punk, saya beli apapun punknya
0: ya.
1: Rek punk kasepna, punk gorengnya mangga. Hak kalian.
0: Betul, kita mah enggak akan intervensi sedikit pun.
1: Gitu. Yuk. Kita putar lagu, kalau kita baca protein juga, dan ini bukan acara dongeng juga. Karena ini radio, radio itu pasti berhubungan dengan musik. Ya, rata-rata berhubungan dengan musik. Apapun, kalau dengan dongeng, yaitu radio dong. Yang zaman dulu itu cuma ada wakepo. Nah, kita mah bukan. Kita mah penyiar musik-musik ekstrim.
0: Betul.
1: Tiap hari Selasa jam?
0: 7 sampai jam 9.
1: Nama acaranya apa, Fali?
0: Dead Air.
1: Jangan ya, jangan sampai merubah nama ya. Ingat The Dead Air. Dead Air Dead Air. Oke. Segmen kedua akan segera dimulai. Segmen kedua sudah hampir usai.
0: Ya.
1: Kita tutup segmen kedua dengan lagu Refuse Resist dari album Chaos Eddy dengan nama bandnya apa, Pak Aldi?
0: Sepultura.
1: Sepultura, 10 tuntutan rock.

0: Wait for the underground broadcast to the extreme.
1: Any song by NBS Radio.
0: Jumpa lagi di Dead Air dari Radio NBS.
1: Tiap hari Selasa jam 7 sampai jam 9 malam.
0: Bersama saya Aldi.
1: Saya Fabian, berada di Taman Sari nomor 60
0: Bandung.
1: Yang mempunyai kafenya namanya Any Song. Bukan Any Saraswati ya. Bukan
0: Any Assembly.
1: Bukan
0: Any Assembly.
1: Any Assembly. Any Assembly. Ya, bukan Any Panah.
0: Ini
1: ya gitu.
0: Ya nggak apa-apalah.
1: Selamat malam Darkseid, silahkan dengan request lagunya apa yang pengen kamu putar atau yang tersirat atau tersurat.
0: Oh ya. Dan benar-benar.
1: Mau lagu apa? Tiba-tiba di benak Anda tiba-tiba ada lagu dari Exploited kali.
0: Oh anjir. Ya benar-benar.
1: Gitu kalau suka hardcore ada juga di situ. Apa Pali? Comeback Kid kan tadi udah ya.
0: Oh, Comeback Kid.
1: Kalau yang sekarang lagi hype itu yang baru datang ke Jakarta kemarin itu apa?
0: Speed. Sama High Wire.
1: Dengan High Wire. Hmm. Gitu itu keren tuh. Hmm. Kalau yang sempat nonton tuh dua band itu. Heeh. Kalau Speed waktu itu di Hammersonic sih kalau saya ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau ini Wire di Jakarta juga
0: ya.
1: Gitu. Itu dua band itu ya cukup favorit tuh gitu dengan saya.
0: Kalau band hardcore terakhir ya, oh terakhir itu ya berarti ya, Hammersonic ya, Hammersonic. Terakhir nonton konser ya.
1: Iya gitu, kalau lokal mah banyak lah.
0: Iyalah sama gitu. Saya juga.
1: Kemarin juga saya nonton Power Punk.
0: Oh kemarin ya. Juga saya nonton band-band yang ada di tribute almarhum Big Joko.
1: Gitu. Oh iya, tuh. Itu aduh saya tuh pengen nonton tuh Paldi, ternyata apa coba, ketiduran ya. Umur mah nggak bisa dibodohin.
0: Betul ya? Betul lah.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Kita bisa dibobodoh gitu. Asa kagok gitu. Dibodohin gitu. Dibodoh-bodohin.
0: Dibodoh-bodohin.
1: Asa kagok ya. Jadi yang udah lumrah dengan bahasa Sunda, terus kita di Indonesiain gitu ya.
0: Betul.
1: Asa nggak enakan
0: kedengar. Nggak enakan. Kagok.
1: Pak Aldi ada hati kedua letik ke cewek itu. Pak Aldi ada hati kedua kecil ke nya.
0: Enakan. Bener.
1: Gitu kayak tadi di buk. Apa nggak bisa bobodo
0: dibodohin nggak enak
1: terus
0: kan ya?
1: Terus apalagi itu yang Sunda di Indonesiain nggak enak atau sebaliknya bahasa Indonesia disundain gitu ya misalkan bahasa Sunda ayo silahkan makan sok ya. sing kekengingan
0: ya, gitu ya lah.
1: Ayo silahkan makan yang dapat ya kan kekengingan
0: semoga dapat
1: nggak enak. Bukan gak enak kan, ya gak lazim aja.
0: Ya betul.
1: Bahkan bisa jadi gak ngerti orang tuh. Meskipun ya, itu ya. Maksudnya bahasa Sunda di Indonesiain.
0: Iya betul.
1: Gak kena maknanya
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Gitu. Ya. Selamat datang juga buat Radi Ahmad.
1: Radi Ahmad. Siapanya Radi, siapanya Ahmad.
0: Dani. Nah mungkin dia masih saudara Radi Beta 98.
1: Iya gitu.
0: Atau mungkin saudara dengan Rapi Ahmad.
1: Iya betul bisa Ahmad Majidi gitu ya.
0: Anwar Majidi.
1: Oh Anwar Majidi drummernya. Band hardcore dari Amerika, New York, kotanya yaitu
0: Seek and Destroy. Kotanya New York.
1: Ya kotanya New York, negaranya Amerika. Bandnya Seek and Destroy.
0: Sikopito. Ya. Atau sakit sebadan-badan. Tuh kan enak ya.
1: Seawak-awak maksudnya orang nyeri seawak-awak. Aduh saya sakit sebadan-badan.
0: Please welcome. Sakit sebadan-badan.
1: Sakit sebadan-badan gitu ya. Asa gak enak ya.
0: Iya betul.
1: Si Kofitol ya udah si Kofitol gitu. Makanya bahaya kalau diganti.
0: Betul.
1: Oke balik lagi ke obrolan kita.
0: Lutut tos sembuh A.
1: Lutut tos sembuh A. Atos.
0: Ya apal nah apal ya.
1: Atos.
0: Nah apal.
1: Begitu sih gue lagi batu. Atos A.
0: Atos.
1: Kemarin diurut ke rerencangan. Kemarin saya pogo.
0: pas acara oh happy stage. Oke
1: gitu
0: kena lutut
1: oh. Cedera,
0: mungkin Radi Ahmad ini adalah salah satu saksi
1: nah, hidup ya
0: saksi hidup di acara happy stage
1: saksi itu nggak tahu yang waktu dia ngasih ke saya minuman itu nggak tahu poek weh
0: Oh iya, karena emang di venue itu emang gelap
1: dan lagi gelap juga
0: ya.
1: Gitu semua kegelapan tuh kepoekan kan
0: ya, betul.
1: Maksudnya kan kepoekan jadi kegelapan
0: kayak
1: black metal banget ya, gitu ya.
0: Iya, betul, betul. Kayak
1: kami akan menyembah suatu berhala yang dalam kegelapan, kepoikan.
0: Kepoikannya enggak enak gitu kan.
1: Gitu. Begitu kita masuk lagi ke pembahasan kita mengenai apa perlu. Nah, coba Radi tolong jawab sama Radi ya atau sama siapapun yang ada di ini.
0: Wes request nih.
1: Request Wawan. Oke.
0: Okay. Jeruji.
1: Ada di rumah. Oh,
0: Jeruji.
1: Lawan.
0: Kalau Wawan sedang
1: kuliah. Lagi bebetruk.
0: Kuliah.
1: Kuliah.
0: Tuh, itu. Ayo we kuliah, ayo bebetruk.
1: Maksudnya renovasi ya. Renovasi kuliah bahasa Sundanya.
0: Masih ingat enggak kita dulu anti lempang pernah meeting di Kopka? Tahun ya. Tahun berapa itu?
1: Itu tahun 1933 lah.
0: Yang malam-malam. Yang malam-malam. Itu Kimi enggak datang. Alasannya lagi kuriak, lagi bebetruk. Sampai ya. Sekarang udah mungkin mau setahun ya. Masih kuriak terus.
1: Masih kuriak.
0: Masih jadi, bebetruk terus.
1: Dan sekarang sempat ganti nama. Asalnya kan Kiming Tura.
0: Ya.
1: Sekarang Kiming Kuriak.
0: Mungkin dia lagi bukan mendirikan bangunan ke atas. Bangunan ke bawah.
1: Oh enggak, ke bawah juga. Ke samping dia tingkatnya.
0: Oh, ke samping ya.
1: Jadi tingkatnya ke samping gitu. Nah, karena dia mah seniman ya.
0: Iya, memang.
1: Jadi barang yang ada di tangan dia itu pasti jadi sesuatu.
0: Betul.
1: Dan itu pasti jadi bau, weh. Gitu. Itulah Kiming Tura. Yang sekarang ganti nama jadi Kiming Kuriak.
0: Kiming Kuriak.
1: Atau Kiming Bebetruk.
0: Kiming Bebetruk. Kiming Siwun. Kiming Jurassic.
1: Coba siapa yang tahu jawaban dari Radi, nah, Ahmad, Radi, Fadilah, ya. Atau nah. Darkside.
0: Ya, betul.
1: Kalian kan pasti punya t-shirt band lah. Atau ya. Merchandise band lah.
0: Ya, atau kaos apakah penyanyi kalian, mungkin lah ya.
1: Ya
0: solois, apakah solois.
1: Kalian beli merchandise itu harus perlu tahu juga tentang band tersebut gitu. Tadi kata Pak Ali harus tahu minimal genrenya atau musiknya apa, hardcore, death metal atau apa. Kalau kata saya sih, saya juga memang perlu. Alangkah idealnya itu perlu ya.
0: Ya.
1: Maka tak kenang, maka tak
0: sayang.
1: Maka tak kendang, apa yang di?
0: Dipukul.
1: Gitu, jadi. Tapi sah aja, tidak menyalahkan juga kepada orang-orang yang memang beli kaos band tanpa harus mengenal band tersebut gitu. Enggak masalah gitu mengenal ini entah itu kenal personilnya, entah itu dengan kenal dengan karya-karyanya gitu. Tidak masalah gitu. Yang penting sesuatu yang kalian beli untuk band tersebut itu akan memajukan band tersebut khususnya band lokal ya.
0: Betul.
1: Gitu kalau band-band yang di yang ada di internasional mah ibarat kata ya mereka juga udah boleh dibilang mapan ya.
0: Ya, udah besar lah.
1: Udah besar, besar. Dan dibayarnya juga dolar ya.
0: Betul.
1: Ada euro, dolar gitu
0: iyalah. Ya,
1: pound sterling gitu.
0: Iya.
1: Kalau yang masih dibayar dengan rupiah mah ya wayah nawe. Terus support ya.
0: Iyalah.
1: Gitu ke band lokal tuh karena movement-nya mereka itu tergantung dari apa namanya? Support dari kita juga. Mereka bisa berkarya terus, mereka bisa tur, ya ada support dari kita, ada andil lah kita terhadap band-band lokal, apalagi bisa membawa nama daerah.
0: Betul.
1: Band mana nih Bandung, band mana nih Jakarta, band mana nih Garut,
0: ya.
1: Band mana nih Tasik, gitu ya atau sebagainya.
0: Iyalah.
1: Sukabumi kan bangga ya.
0: Iyalah.
1: Saya misalkan lahir di Bandung, mendengar band dari Medan bangga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, ya betul. Gak harus dari Bandung aja, bangga betul. Karena Medan juga salah satu. Ada di negara kita,
0: Medan,
1: kota kita,
0: betul.
1: Ada bah. Juga bukan dia mukanya, segala Medan ada ya kayak gitu, muka Medan, kelakuan Medan, gitu kan?
0: Kayak siapa tuh?
1: Segala kalau Medan.
0: Di host DTR.
1: Enggak, nanti takut gosip. Nah, ini kata
0: Radi Ahmad,
1: kata Radi Ahmad, Abimar resep we desain A, rumit desain teh, oke, okay, rumit. Jadi kalau Radi itu tidak mementingkan band itu seperti apa.
0: Iya, iya.
1: Enggak terlalu penting mungkin bagi Radi gitu, tapi dia senang desainnya karena betul. Rumit. Nah, rumit ini kan debatable ya okay. Atau apa? Variatif ya. Gitu. Rumitnya apa itu mah bebas, tapi dia serumit-rumitnya dia melihat artwork-nya si band tersebut itu. Secara tidak langsung support juga.
0: Betul. Yang penting enggak rumit hidupnya.
1: Yang penting jangan rumit hidupnya.
0: Betul-betul
1: gitu. Pak Adi setuju. Kayak si Ade. Nah, Darkside. Kata Darkside, Abi mah kapungkur gaduhna kaos tersanjung A. Okay. Soalnya resep sinetron.
0: Oke. Okay.
1: Tah, iya mah eh. Rada aneh sih iya mah eh.
0: Iya.
1: Bobo anu. Etatnya anu nyakap awewe 3 tahun. Si Darkside dia dengaran awewe.
0: Si siapa namanya tuh? sisi gelap. Topik.
1: Topik Hidayat.
0: Topik TO se Indonesia.
1: Saya pikir teh pemain bulu tangkis PP Ajis bukan gitu.
0: Mungkin lebih tepatnya tersanjung 13.
1: Lumayan dari KDM dikasih 250 juta.
0: Kalau bisa
1: enggak ada. Japri lah ke Abi yang nerang fotonya. Sugana Abi kenging 250 juta.
0: Iya, di KDM-nya.
1: Iya mah ngabahas kaos benjol tersanjung. Tersanjung teh sampai 8 saya terakhir tanya. Berarti urang saihwan jeung didinya.
0: Kalau band tersanjung 13.
1: Ya,
0: sampai 13.
1: 13 ya. Gitu. Tapi ya enggak apa-apa, itu juga karya ya.
0: Betul.
1: Film juga karya.
0: Betul.
1: Entah itu sinetron,
0: ya.
1: Entah itu layar kaca, layar lebar.
0: Layar kaca.
1: Gitu. Kalau layar dari plastik mah kabina-bina teuing we. Layar kresek.
0: Memperlihatkan banget umur layar kaca.
1: Layar kaca. Tapi dah enak sok disebut lah gitu. Manya rak layar bilik, rek naon lembon naon layar bilik.
0: TV atau gitu.
1: TV, kan? TV. Nah terus ada sambungannya lagi nih, Adi Ahmad.
0: Adi Ahmad ya.
1: Terus kebetulan Abi mah keterkaitan kerja sama bandnya, jangan respect aja.
0: Oh dia kru band.
1: Jadi kamu sebagai kru mungkin ya,
0: ya
1: atau soundman atau sound bisa
0: man,
1: jadi
0: ya.
1: Apa supirnya
0: ya,
1: gitu
0: ya.
1: Kan atau apa gitu.
0: Dia masih adik kakak. Ini kan Radi Ahmad Fadilah 2, kakaknya Radi Ahmad Fadilah 1.
1: Oh iya benar. Sama kayak tersanjung ada 1,
0: iya.
1: Tersanjung 1, 2, iya,
0: betul, betul.
1: 3 dan seterusnya ya. Mm-hmm. Gitu, betul betul betul. Oke deh, kita lanjut lagi. Jadi memang sebagian orang juga ada yang memang
0: enggak
1: perlu tahu juga.
0: Betul.
1: Ada yang memang harus tahu juga karena dia ada juga yang merasa pride.
0: Iya.
1: Kurang pride atuh. Ini kudunya oge urang make baju. Naon dipake
0: ya, gitu. Respect ya kalau tadi kata Rati Ahmad Fadilah. Kata
1: Rati respect. Ya. Ah, request mall.
0: Oh, request mall.
1: Jadi itu maksudnya.

0: Jadi dibayar caranya dying vitas gitu. Oh. Tapi memang kita di lumrah di apa lingkungan kita kan selalu dibacanya dying vetus. Oh,
1: okay.
0: Jadi sudah lumrah gitu. Banyak sesuatu yang salah di normalisasi banyak.
1: Iya.
0: Tapi ya tenang on lah dah, personilnya juga enggak akan ngedengerin.
1: Iyalah, enggak akan komplain.
0: Enggak komplain. Tapi
1: nah, additional.
0: Coba additional. Saya punya kaos Strikers tapi sampai ayeuna enggak tahu laguna resep gambarna hungkul. Nah, iya.
1: Oke.
0: Okay. Betul. Ini mah mirip seperti saya dulu. Saya beli t-shirt tersebut karena ya saya suka dengan sesuatunya, entah itu dengan artworknya atau model bajunya atau dengan bahannya gitu. Sampai sekarang saya nggak tahu. Ya itu wajar, itu
1: hak
0: asasi manusia.
1: Silakan. Manusia.
0: Tapi setelah tidak langsung, Eddie ini sudah support si band Rikers-nya.
1: Rikers.
0: Gitu.
1: Pasti yang brother against brother ya.
0: Ya ada brothers against brothers gitu.
1: Oh nih Radhi Ahmad
0: Fadila 2 ya. Abi operator A ayeuna nuju in house di Coil. Oh. Saya tahu Radhi ini betul.
1: Oh. Okay. Ya.
0: Dia sudah betul kan T5 510 Kantos
1: 10
0: RTF bandnya Anggi itu.
1: Okay.
0: Anggi itu
1: bukannya Dev dan Anggi itu.
0: Punya istri namanya? Siapa?
1: Aduh gak dadak poho.
0: Aurin.
1: Iya ya, Aurin.
0: Itu.
1: Saya ingatnya Anggi Dev dan soalnya.
0: Ya saya juga Anggi Icu.
1: Anggi kemarin dinobatkan sebagai
0: dagang,
1: Miss
0: dagang stiker
1: Miss Barbecue Ride.
0: Iya.
1: Aurin.
0: Kata Radhi jadi sadayana aya acukna. Oh iya betul.
1: Karena beliau in-house.
0: In-house.
1: Jadi operator
0: di band-band lokal gitu.
1: Betul.
0: Gak apa-apa ya, support ya. Juga gitu betul. Jadi memang benar gimana dari sudut pandang kita masing-masing
1: betul,
0: untuk
1: betul,
0: membeli
1: betul.
0: Band tersebut betul, ya betul. Gitu. Ya ini contohnya dari teman-teman yang sudah join di kita bahwa tidak 100% harus tahu band yang dikenakan oleh kita itu seperti apa genrenya atau apa-apa-apa. Tidak perlu tahu. Yang penting secara disadari atau tidak itu kita sudah support terhadap band tersebut.
1: Betul.
0: Ya,
1: ya betul.
0: Karena band-band ekstrim itu aduh. Nggak seperti band-band mainstream ya.
1: Okay.
0: Tapi bukan sirik, Radar Jekimu udah ada yang ngatur
1: betul,
0: ya
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Cuman apa ya? Tapi mending ya sekarang mah tahun-tahun ini gitu ya dari era 2000-an gitu.
1: Iya,
0: band seperti band ekstrim ini tuh udah mulai dihargai ya gitu. Maksudnya bukan dihargai dihormat gitu, dipunten-punten ya, bukan. Jadi udah mulai dilirik oleh industri permusikan atau industri di dunia musik gitu. Sampai contoh aja lihat aja Burger Kill ya gitu, terus Dead Squad, Jasad gitu, terus band-band yang lokal lainnya juga udah dilirik itu sama produser-produser cukup punya nama di Indonesia ya gitu.
1: Seperti Bobrok.
0: Bobrok gitu. Bobrokot.
1: Jadi gitu. Sadayana aya acukna.
0: Nih. Iya, itu kan
1: janten abi gaduh kaos turna oge, kaos konser.
0: Nah, iya.
1: Jadi kayaknya beliau ini jadi operatornya dibayar kaos.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Kadang
1: satu panggung satu kaos.
0: Merchandise habis ya nasi uduk. Ya, bisa dibayar sama nasi uduk.
1: Gitu. Nasi kotak.
0: Nasi kotak. Nasi kotak mah ya di situ bisa jadi. Nah, kata edisional Radhi Ahmad Fadilah 2
1: ayah
0: lowongan abis tiasa nyoleh.
1: Nah, bentar. Ini jadi Radhi Ahmad itu kerja operator band atau kerja di STM?
0: Nah, enggak, maksudnya edisional nih.
1: Iya, iya.
0: Edisional dia punya skill nyolder. Ya, tapi memang bisa nyolder apa? Skill nyolder ini di sebuah band atau di manajemen band ini sebagai kru yang paham tentang elektronik gitu ya, biasanya dia bisa nyolder kan orang-orang yang punya skill seperti itu. Itu bisa masuk. Ya. Tapi kalau si edisional ini menawarkan diri dengan keahlian skillnya nyolder ke tukang catering mungkin nyambung. Mungkin nyambung, tapi apa yang harus disolder?
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Itu pun
1: betul.
0: Di luar catering atau ngelamar ke mana gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan
1: saya nyolder. Udah lama banget gak dengar bahasa nyolder soalnya.
0: Nyolder. Nyolder of fortune.
1: Kata Radhi
0: Ahmad,
1: ya.
0: Fadilah,
1: oh.
0: Ampun gitu ya memang.
1: Agus Impun.
0: Dan apa ya? Ya ampun Agus Impun.
1: Iya betul.
0: Gitu, nah terus kadang si crossbandnya itu sendiri itu kata

0: Saya sih itu nggak tahu nih. Mm-hmm. Untuk pendengar ya Pak Aldi ya, sepakat nggak apa yang kata saya? Kita koleksi baju band itu sama dengan investasi.
1: Betul.
0: Setuju nggak Pak Aldi?
1: Sepakat.
0: Sepakat nggak?
1: Sangat sepakat.
0: Sangat sepakat. Sepakat. Ya, apalagi kita. apalagi kita.
1: Gak punya duit.
0: Bukan.
1: Bukan. Oh, bukan.
0: Koleksi bandnya tuh yang rare, yang dalam artian yang
1: vintage,
0: yang vintage, ya. Yang apa produksian tahun-tahun dulu.
1: Ya, gitu. 80 atau 90 ya.
0: Ya, misalkan The Beatles gitu, tahun 1933, 30 gitu rencananya.
1: Kaos drive ayak kan.
0: Tapi who knows gitu ya. Sekali saya lihat di beberapa apa dagang online gitu ya, atau di tempat-tempat online itu,
1: atau di eBay ya,
0: toko-toko gitu ya. Online ya, di eBay lah ya, yang memang worldwide itu. Saya lihat rilisan apa band Metallica gitu ya, yang dirilis waktu itu merchandise t-shirtnya tuh tahun 1991
1: ya,
0: itu Ride the Lightning
1: ya,
0: berapa coba Pak Aldi,
1: berapa juta?
0: Ada sampai 10 juta.
1: Wih, mantap.
0: Apalagi yang turnya.
1: Itu
0: yang
1: second.
0: Sampai 20 juta.
1: Second.
0: Itu used ya, second.
1: Oh, used ya.
0: Second. Harganya segitu, gila enggak?
1: Oke. Okay.
0: Sama dengan motor baru atau segitu ya?
1: Iya.
0: Gitu. Nah, sekarang sampai ada di situ tuh sertifikat tanda tangan dari si James Hetfield
1: ya.
0: Bahwa ini memang belum pernah dicuci. Jadi dia tuh saat si James Hetfield main di mana gitu ya, ada fotonya tuh Pak Aldi, dia lempar bajunya ke penonton. Nah, sama si penonton yang jual itu, sampai dia ada keterangan bahwa ini belum dicuci waktu sampai dilempar itu. Nah, sampai mungkin di keringet James Hetfield juga ya, mungkin udah keringnya, tapi hari bau mah anger meren. Asa gimana ya, mau dipakai juga, atau mungkin dia mah nggak akan dipakai, dipajang aja kali ya, jadi kayak poster gitu. Dibingkai gitu ya, mungkin, tapi kan geuleuhnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ngerti, oke, jelema tuh, boga penyakit. Gitu, tapi mungkin oleh fans fanatik mah beda ya.
1: Iyalah.
0: Sampai mungkin upil-upilnya aja dibeli kali. Dari fanatik mah ya.
1: Ya, gitu. Ada pertanyaan nih dari Dark Side.
0: Ada Dark Side. Nah, kata Dark Side apa, Pak Aldi?
1: Kenapa rata-rata kaos band metal warnanya hitam? Ada nggak yang warna ungu?
0: Ada dong. Itu ada. Salah satunya Dinosaur Junior.
1: Ya, tapi nggak metal ya?
0: Ya, maksudnya ya, kalau
1: lebih ke alternatif rock ya.
0: Betul.
1: Sama Gorilla Biscuit.
0: Gorilla Biscuit.
1: Ada warna ungu juga.
0: Ada warna ungu. Sex Pistol.
1: Ada warna ungu juga.
0: Ada warna ungu, kuning bahkan ya, ya. Gitu. Itu ada gitu. Jadi balik lagi, memang rata-rata warnanya hitam.
1: Gitu, kebanyakan.
0: Karena hitam itu terkenal dan identik dengan kegelapan,
1: ya,
0: gitu ke tough apa ya, tangguh gitu ya. Gitu ya, itu jadi hitam gitu. Tapi warna lain juga ada ya, di band lokal aja yang setahu saya.
1: Iya. Oper Romsa,
0: Jasad juga punya
1: warna
0: yang selain warna hitam gitu.
1: Okay.
0: Keparat juga kalau nggak salah ada ya. Warna buricak burinong itu
1: banyak,
0: bercak-bercak
1: banyak,
0: darah itu
1: banyak,
0: ya.
1: Enggak, dulu ada warna kuning,
0: ada,
1: ya,
0: yang
1: warna
0: pasti,
1: merah, ya.
0: Warna lain selain hitam itu ada.
1: Ya, ya,
0: baik
1: ya,
0: lokal
1: ya,
0: ataupun ya. Internasional.
1: Ya, ya.
0: Begitu Dark Side.
1: Ya, gitu. Korpang ada warna kuning dulu.
0: Ada, kuning gedang ya.
1: Ya, kuning.
0: Kuning bagedon. Nah, ini kata Radi Ahmad Fadilah 2 itu setuju Abi Nuju Ta Aya Damelan.
1: Kapungkur
0: Priyogi Artos Ngical Acuk konser Sarasvati Pajang Susu kan. Nah, itulah kaos band itu baik lokal maupun internasional itu bisa investasi, apalagi punya ratusan misalkan itu berapa, bisa M itu bisa ratus juta itu ya terhitung. Contoh kayak Radi, satu t-shirt aja bisa laku 150 ribu. Anggaplah satrek. Anggap satrek sok. Ada berapa piece coba itu.
1: Betul lah.
0: Satu truk anggaplah. Ayat 300 kodi. Kali per piece-nya 150 sok. Bisa benghar. Radi ya. Gitu.
1: Itu periode artos deh-nya.
0: Jual truk nah, kareket t-shirt nah. Gitu. lebih gancang truk dibanding t-shirt namanya payo t-shirt nah, tapi kan teuing ngiraha
1: ya, betul.
0: Ayo truk mah gancang supaya toge gancang
1: ya.
0: Ngajual truk mah
1: balik gitu. Lagi
0: sekarang balik lagi dengan intermeso batuk begitu jadi
1: segmen 4
0: ditutup segmen masuk ke segmen 4 ya, ya kita tutup segmen 3 dengan ada request tadi teh apa aja Pak Aldi requestnya
1: nggak ada udah
0: ada tadi teh request sok sok buru-buru buru
1: oh daing vetus epidemic daing
0: vitas
1: ya daing vitos
0: vitas ya, ya.
1: Sama lagu yang lainnya ada 3 lagu 4 lagu aja
0: mau di kuisin lagi nggak Pak Aldi
1: ah yang tadi juga nggak ada yang ngejawab.
0: Ya susah tuh pertanyaannya itu mah yang tahu cuma kita dan Tuhan. Ya. Sok, ya daripada gampang nanti kita betul, harus betul. Bikin dulu merchandise-nya.
1: Apa tadi judulnya Daing Vitas?
0: Daing Vitas itu tadi teh judulnya kela-kela aduh apa tadi lupa maaf.
1: Epidemic of
0: Hate. Epidemic of Hate.
1: Bukan State of Hate.
0: Epidemic of Hate.
1: Ya.
0: Kita cari dulu lagunya.
1: Nah, paling bawah
0: apakah
1: tuh.
0: Apakah itu ada dan ada, benar lagunya? Ya.
1: Masukin playlist, jangan di-style benar, di situ. Gitu. Masukin playlist.
0: Masukin playlist.
1: Itu playlist Dead Air.
0: Lagu Eva Dead Air. Nah. Masukin di situ. Gitu. Terus, tadi ada apa lagi?
1: Udah,
0: dari saya Vitas pengen, kita aja belum request lagu
1: ke Dead Air ya. Betul.
0: Kita penyiarnya betul. Tapi belum request
1: betul,
0: lagu.
1: Betul.
0: Gimana kalau kita requestin lagunya apa? Apa ya Pak Aldi ya? Saya pengen lagu hardcore
1: Oke. Ya. Warzone.
0: Warzone.
1: Skinhead Girl Warrior.
0: Enggak, saya lagi enggak pengen dengerin yang old school dulu.
1: Kan Warzone old school.
0: Enggak mau dengerin dulu yang old school maksudnya.
1: Oh, enggak mau yang old school. Oke.
0: Ini nih.
1: Yang kekinian berarti ya?
0: Yang kekinian dulu.
1: Ya, gitu. Speed nah, metal atau nih, speed kill.
0: The first test. Gitu.
1: Oh,
0: itu masukin add place
1: lah kamu nanya lagi. Oke, saya request Slang atau SLANG.
0: Slang.
1: Slang itu hardcore vokalis cewek juga dari Korea. Okay. Dari tapi bukan.
0: Oh, si Eta halus ya, CSD.
1: Slang.
0: Slang.
1: Enggak pakai A mun salah mah. Pakai A.
0: Anu mawar merah lain lagu.
1: Pakai A mun salah pakai A. Slang.
0: Pakai lagu mah, pakai A mah lagu. Mawar merah mah judulnya.
1: Enggak pakai A tapi NG kalau enggak salah. Aduh, saya lupa lagi.
0: Slang. Atau erek gus gas. Eta Jepang oge eta.
1: Bebas. Gaus mungkin.
0: Gaus. Tah, ya Slang aja. Ada ini Slang. Tenang di NBS Radio mah komplit. Mau benar dari ya? Band manapun juga ada tuh gaya NBS.
1: Slang.
0: Tah judulnya ieu menekan jiwa matahari. Ngerti tulisan awe Jepang. Ieu Black Rain. Black Rain we lah.
1: Nulis terus ku bahas si pohon ieu
0: lagi. Benar ieu Slang.
1: Betul ya iya.
0: Ya iya benar band ti Korea non Jepang.
1: Nah bentar. Saya lupa
0: itu
1: lagi.
0: Ya, Slang. Oke,
1: okay,
0: kita
1: ya.
0: Masukkan Dead Air, oke.
1: Okay. Oke.
0: Kita tutup segmen ketiga, menjelang segmen 4.
1: Oke.
0: Okay. Kita jeda dulu dengan beberapa lagu di depan, yaitu ada...
1: Daing Vitas,
0: gitu ya.
1: Ada juga, Speed.
0: Ada Speed, ada Slang.
1: Slang
0: setengah in, satu in. Ya, oke. Okay. Kita tutup dulu sebentar. Kita masuk ke Dead Air. Ya dia terpaling. Ah, ini dia. Sebentar lagi kita akan masuk ke requestan kalian. Nanti kalian juga nanya-nanya boleh ya.
1: Nanya-nanya lagi gitu. Salah.
0: Apa?
1: Slant. Nah.
0: Mana?
1: Slant.
0: Nah. Slant. Oh, slant. Oh. Ada go to live ini.
2: Ini dulu.
1: Geser.
0: Itu teh apa tandanya Arafid?
2: Kurang menyapa ke itu.
0: Oh iya.
1: Kosong kelamaan.
0: Iya. Oke. Maaf. TikTok jangan sensitif lah. kaos termahal yang pernah dibeli A. Aldi sama A. Fabian apa di
1: komplain ku istri tuh.
0: Oke, itu nanti kita jawab di segmen 4, oke?
1: Oke, oke, oke. Karena kita ada 50 segmen.
0: Betul, nah, ada 50 segmen.
1: Ya, S-L-A-N-T.
0: Ya. Oke, bentar.
1: S-L-A-N-T.
0: Kita cari dulu slang.
1: S-L-A-N-T.
0: S-L.
1: A-N-T.
0: A-N-T.
1: Slang. N-nya satu, Pak.
0: Hah?
1: Nah, itu tuh. Ini nih. Nah.
0: Oke. Kita masukkan ke playlist judulnya.
1: Lagunya para Ronok.
0: Terminal Dago. Ada judulnya namanya Terminal.
1: Berarti okay? Ini harus masukin 3 lagu. Karena lagunya semua 1 menit.
0: Iya, Parendek sih emang. Parendek at least masukin Eva.
1: Jangan satu atuh, Pak. Eh? 3 aja 3 soal Parendek.
0: Udah 3 lagu ini kan tadi
1: Dying
0: Vitas ya.
1: Oh, itu selanjutnya yang paling panjang ya, 1 menit 42 ya, detik.
0: Ambil yang ini. Terminal dan kebetulan judulnya Terminal Dago.
1: Ya.
0: Gitu. Oke. Sekarang apalagi Pak Aldi nanti setelah ini? Mana yang ada ya?
1: Di paling bawah, Pak. Terus.
0: Oh, banyak juga ternyata kita.
1: Iyalah. Terus atas dikit.
0: Yes.
1: Atas dikit.
0: Ini nih.
1: Bukan. Atas dikit.
0: Terus.
1: Nah.
0: Oke. Lagu pertama ada apa? Dying Vitas ya.
1: Tong dirimu.
0: Dari itu mah teuing slang naon
1: cewek. Oh, dirimu. Oh iya iya.
0: Gitu kan. Nanti dikomplain.
1: Speednya mana?
0: Speednya belum saya add tadi, sudah saya cari speednya tapi belum di end gitu ya.
1: Style dulu aja tuh berarti ya.
0: Oke, style dulu, kita akan cari dulu speednya. Speed 1, speed 2. Speed. Oke. Banyak tadi tuh ini nama judulnya ya.
1: Ya, The First Step.
0: The First Step. Gitu. Karena dia suka two step pisan sih.
1: Oh iya ya.
0: Gitu.
1: Ya ya.
0: Emang asik sih two step tuh.
1: Tapi enggak ya. Bisa saya mah.
0: Saya mah bisa baru belajar kemarin ke Popo Uji. Meskipun dia grupnya death metal gitu tapi dia bisa two step aneh saya mah dari orang itu teh.
1: Iya ya.
0: Segala bisa dia
1: mah. Oke oke oke.
0: Manusia segala medan,
1: ya, ya,
0: medan
1: ya.
0: Kelakuan medan. Mana Aldi?
1: Terus ke bawah.
0: Oke.
1: Terus ke atas dikit. Nah,
0: sedikit.
1: Oke.
0: Okay. Epidemic
1: of Head dari Dying Vitas.
0: Oke, ya kita tutup. Close mic. Kita ketemu lagi di segmen 4. Oke, pertanyaan kalian yang tadi khususnya dari Darkside,
1: ya.
0: Kaos termahal yang pernah kita beli apa? Okay. Apakah dikomplain istri atau tidak? Tunggu jawabannya. Jangan kemana-mana.
1: Tetap di Dead
0: NDS
1: Air
0: Radio dengan nama programnya
1: Dead Air. Got my keys.

0: Hey,
1: with for the underground broadcast to the extreme.
0: Oke, hilang ternyata contekannya. Oh, ini. Any zone by NBS Radio.
1: Boot for the underground broadcast to the extreme.
0: Iya, kasih bonus aja ya.
1: Iya.
0: Well, the best music. Kasih lagi satu lagi. And heartbeat as one. Ada lagi. For anyone. Oke, okay, gitu. Maaf, Ananta.
1: This is dalam grup di Janama.
0: Nah, okay. Ini pertanyaan
1: terakhir. Pertanyaan terakhir, sorry.
0: Terakhir di segmen ini, bahwa kaos termahal yang pernah dibeli oleh kita apa?
1: Ya.
0: Ya. Bandnya dari mana gitu. Dan dikomplain sama istri. Ini pertanyaan bagus dari Dark Side.
1: Ya. Ya, ya.
0: Kamu tuh serius bukan yang nyiksa cewek itu yang 3 tahun.
1: Lumayan ya. Berapa juta?
0: 250 juta.
1: 250 juta, wih.
0: Belum dari yang lain.
1: Iyalah.
0: Lumayan tuh.
1: Coba Japri ya.
0: Oke.
1: Okay. Penasaran.
0: Oke, okay, kita jawab Pak Aldi. Mungkin dari Pak Aldi apa tuh? Band apa tuh?
1: Aduh. Kaos termahal yang saya beli.
0: Kaos yang
1: long sleeve. Dua long sleeve Napalm Death.
0: Oh ya?
1: Dan satu long sleeve Terrorizer.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Kalau saya mah
1: di satu toko yang di satu toko yang sama.
0: Kalau saya mah si Covital. Karena saya suka genre hardcore.
1: Betul.
0: Dan itu fans saya si Covital. Itu.
1: Bentar. Si Covital fans saya?
0: Band fans saya.
1: Oh, fans saya. Oh.
0: Saya punya ngefan ke si Covital.
1: Oh, kira itu emang si Covital.
0: Itu tadi. Yang tadi yang baru diputar lagunya.
1: Oh, kayak Injustice System.
0: Sekarang tahu enggak kaos itu di eBay? Bisa dicek lah sama teman-teman di rumah.
1: Yeah.
0: Di eBay itu Injustice System dari si Covital.
1: Oh, emang kaos Injustice System?
0: Iya.
1: Oh.
0: Album Injustice System itu yang
1: cover
0: Blood, Sweat and Sugar.
1: Blood, Sweat and Tears.
0: Blood, Sweat and
1: Tears.
0: Itu yang lagi pada manggung, potongan-potongan fotonya kan gitu.
1: Oh, yang laser, itu bukannya cover CD, bukan.
0: Iya, itu pas cover itu. Itu harganya sekarang tuh 8 juta di eBay itu.
1: Tuh kan. Ring.
0: Gitu. Dan itu warna
1: hitam.
0: Hitam, warna hitam. Gitu. Itu saat beli itu kan ceritanya teh pas lihat, tapi itu harganya belum 8 juta.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Waktu itu adalah pokoknya itu termahal buat saya pribadi, yeah, yeah, itu nilai, yeah, yeah, segitu. Yeah, yeah. Pas transfer ketahuan dong ini apa, dan itu ada keterangannya kan, t-shirt si Covital. Ini beli t-shirt seharga ini? Iya. Mahal-mahal tuh, kayak gimana coba t-shirtnya? Disangka istri saya tuh t-shirtnya tuh ya maksudnya teh gimana gitu, ya ada bunga-bunganya atau ada nasinya atau apa. T-shirt kayak gini biasa, yang kita apanya yang bikin mahal? Nah, tengerti. Dan saya enggak berani mau jawab tengerti.
1: Karena
0: istri saya ya. Sini jenek gitu. Kenapa bisa mahal kayak gini? Beli berapa satu ini teh?
1: Iya, iya.
0: Iya, satu. Apa yang mahalnya? Masa nama band aja mah udah tengerti ya. Itu saya teh diem aja lah udah. Pasrah aja di situ tuh. Dak.
1: Dak.
0: Apa ngilang dak? Asang karuan meri. Gitu, itu si Covital buat saya mah, yang judul albumnya ya itu Blood, Sweat and Tears.
1: Tears, bukan itu. Blood, Sweat and Sugar.
0: Sugar, bukan. Itu Red Hot Chili Pepper.
1: Gitu. RHCP.
0: Ya. Terus apa katanya Dark Side?
1: Kayak di Japri A.
0: Kayak di Japri A, tapi bagi duanya Upami Cair, PKDM, Tong Pecah Pecah. Ya,
1: kalau Kiming, siap.
0: No, you will I mean Dalik,
1: Dasar. Kiming lagi sibuk, tenang. Sibuk apa?
0: Wah, Kiming, tapi kau beja-beja kau wakil desa itu mah ngambil wae, ini juga anjing pengendus. Apa wae? Gitu.
1: Kir-kir yak teh asap panas ceuli cenah si Kiming tanya.
0: Jadi tadi kata Pak Aldi itu apa tadi bandnya Napalm Death dengan
1: Terrorizer Long Sleeve.
0: Terrorizer Long Sleeve itu udah rare banget tuh Pak Aldi.
1: Iya, iya.
0: Dan udah real memang mahal lagi.
1: Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya belinya 2010-an lah.
0: Ih, saya emang itu waktu
1: 2010-an.
0: Waktu 90-an belinya.
1: Oh, ya pastilah itu mahal lah tuh.
0: Iya, waktu 90-an itu belinya teh mahal dulu teh. Maksudnya teh diproduksi tahun 90-an. Baru dibelinya tahun 2013 asana mah.
1: Oh, iya.
0: 2013.
1: Iya, saya juga 2010-an lah.
0: Dan di Polototana sabulan aya meureun. Kayak enggak percaya.
1: Berarti
0: ini tisu apa?
1: Molotot turut istri molotot turut sabulan.
0: Kayak leak.
1: Sare-sare. Sare molotot terus.
0: Ini saya beli itu 2013 dah. Ya, 2013 aja waktu itu udah hampir 1.5 juta.
1: Ya.
0: Itu teh beli teh. Gitu dan itu bukan
1: impor itu. Atau offline toko di sini.
0: Nyablon. Impor itu kan. Makanya buatan buatan bantar ujeng.
1: Enggak, maksudnya takutnya beli online tapi tokonya ada di sini.
0: Misalkan promosi
1: zaman
0: nitip.
1: Dulu. Atau di reverse gitu.
0: Kalau zaman sekarang mah dibilangnya teh just tip.
1: Oh, just tip ya.
0: Just singkatan
1: dari
0: just nasi setip.
1: Bukan.
0: Pinjem setip jeruji ya. Kamu kalian tahu kan setip jeruji.
1: Oh, tadi ada lawan. request
0: lawan. Oke, sekarang sebelum segmen terakhir ini ditutup, saya akan putarkan lagu Wawan.
1: Jeruji dari Wawan.
0: Lagu jeruji dengan lagunya
1: dengan judul Wawan.
0: Wawan. Oke. Okay. Maaf ya, maaf, ya, maaf. Ya. Sibuk euy. Gitu, kita masukkan dulu playlist biar tertib ya Pak Aldi ya.
1: Add to playlist.
0: Add to playlist.
1: Di bawah.
0: Oke, masukkan dead air gitu ya. Oke, nah. Nanti kita tutup lagu pertamanya.
1: Nah, Jeruji. Nasibkanlah sealbum.
0: Mana?
1: Itu tinggal ke bawah.
0: Ini Wawan, lawan nih.
1: Bukan, ini masukkanlah sealbum.
0: Mana?
1: Sok ke bawah gerak. Tuh sealbum. Lain lagu atau sealbumnya banyak tekunan naon lah. Tekunan naon. Okay. Step ta.
0: Step.
1: Loyal ta.
0: Anu request ta step lagu jeruji.
1: Minta lagu jeruji lawan dimasukin ke album.
0: Transfer heula lah step. Transfer lah. Oke, okay, tadi pesan untuk step transfer. Mm-hmm. Nah, balik lagi ke dark side berapa harganya tadi segitulah hampir 1.5 juta harganya tahun 2013. Itu pernikahan saya yang sudah 4 tahun, 2013. Saya di polototan sebulan.
1: Sebulan.
0: Kalau ngelihat angka itu, atau saya lagi pakai baju band itu, wah edan istri saya di situ.
1: Molotot.
0: Molotot. Makanya saya kalau pas pakai baju band itu, saya ngomongnya mau touring. Mau motoran. Nggak nonton ke gig atau ke mana gitu.
1: Ditutupin jaket ya?
0: Tutupin, kalau nggak ditutupin jaket. Ya, anggar dicek dulu lah selama sebulan itu mah.
1: Oh.
0: Curigaan, weh saya beli t-shirt naon ge.
1: Oh, oke.
0: Okay. Anu tadi carekatnya beli naon ke itu teh. Beli baju musik, apa ya? Dari Stansa.
1: No.
0: T-shirt Dimas.
1: Oh, dari Dimas.
0: Iya,
1: itu mah.
0: Murah itu mah Dimas mah.
1: Iya, murah lah.
0: Cuman 80 ribu.
1: Tapi panjang sampai lah. Oke, okay, karena sudah jam 9.
0: Gitu. Ya gitu jawabannya Dark Side ya. Semoga puas tidak puas. Nah. Ini Nguyen lagi. Nguyen Cu, ini dari Thailand.
1: Oke. Okay.
0: Ya dengerin dari Thailand kayaknya si Nguyen Cu.
1: Oke, Nguyen Cu.
0: Sap tap tap tam. Play tok makluk.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: By the way, tadi jeruji lawan request dari siapa?
0: Request dari kita scroll kaluhur.
1: Scroll kalur.
0: Kela. Sok atau absen atau request abdi ambil telila waktu nah ya. Daksa.
1: Oh sidak.
0: Ngomong atau daksa.
1: Sidak.
0: Lagu abdi tak cani puter. Hampura daksa. Maaf sibuk. Kita sedang sibuk.
1: Kita puterin satu album.
0: Enggak lah, lawan aja ya.
1: Ya lawan aja.
0: Lawan ini gitu ya.
1: Kadang tahu nggak kita ngeklik album, tambah.
0: Ya betul.
1: Tak paling bawah. Bawah ini.
0: Nah. Oh ini udah ada ternyata ya.
1: Ya maksudnya.
0: Tadi diasupkan.
1: Masukin KB. Tabu.
0: Salah klik. Tenang.
1: Tuh.
0: DPR ini.
1: Sidak oge ABG poho request. Kami nunggu sibuk.
0: Ya.
1: Si gana kerkuria oge ya si Daksa deh.
0: Daksa juga seorang pekerja yang keras.
1: Ya bantu Kiming kuria.
0: Pekerja yang keras. Keras gitu, jadi semangatnya tinggi.
1: Siap.
0: Gitu, untuk memajukan diri sendiri dan menyayangi orang tua.
1: Siap. Jadi kesimpulannya?
0: Kesimpulannya bahwa kita tidak salah juga untuk beli band, baju band, mau tahu bandnya kek atau genrenya kek, nggak perlu tahu juga. Tapi idealnya kita juga tahu, itu tidak ada yang salah.
1: Tuh.
0: Gitu, yang salah itu tidak support band tersebut.
1: Tuh.
0: Ya.
1: Tuh.
0: Kalau kita cinta band lokal, apalagi suka dengan apa selera musik kita, ya support itulah yang benar gitu. Tapi untuk mengetahui atau tidak mengetahui apa yang kita pakai itu ternyata tidak penting juga.
2: Betul.
0: Gitu ya, jadi di mana kita memandangnya, dari sudut mana.
2: Betul.
0: Tapi kalau dari sudut pandang seperti misalkan saya suka hardcore ya, minimal harus tahu lah apa yang saya pakai. Gitu. Tapi itu juga tidak penting juga. Gitu. Yang penting movement supportnya terhadap band tersebut.
2: Betul.
0: Biar band tersebut itu bisa berkarya
2: tetap hidup.
0: Tetap hidup.
2: Tetap. Tapi aktif atau tetap. Aktif.
0: Bandnya nggak bubar lah, yalah, gitu ya, karena nggak punya dana gitu, kasihan juga. Bubar, mana band, mana ini bubar, kudawan,
2: Beli kaos.
0: Oh duit yang latihan, kasihan kan ya, karena kaosnya nggak laku gitu.
2: Nah ada pertanyaan.
0: Harus dijawab ini mah, jawabnya harus benar Pak Di. Begini Bu, Dead and Life kapan kakak, Dead and Life tuh lagi diusahakan nih.
2: Lagi
0: tadi
2: di apa?
0: Kita ada sedikit meeting dengan Arapid, jadi ada adalah nanti saya japri aja ke ibu ya Bu, gitu ya. Maaf, ini nggak bisa dijawab di sini Bu. Secepatnya lah. Tadi ya, ada ide dari Arapid di sini juga, oke. Katanya tinggal nanti Arapid mau ngobrol ke ibu, ya mohon di ACC Bu, itu mah nggak ada lagi, itu mah yang aman kayaknya di sini kayaknya mah.
2: Ya.
0: Gitu ya Bu ya?
2: Ya.
0: Jangan lupa kue Bu.
2: Selesai, lebih 12 menit.
0: Oke, kita waktunya closing.
2: Ya.
0: Saya Aldi.
2: Saya Fabian.
0: Saya Keparat.
2: Saya Helbarger.
0: Intinya, jangan lupa cuci kaki sebelum tidur.
2: Jangan lupa sikat gigi
0: sebelum bobo.
2: Dan minum susu.
0: Minum susu, dan jangan lupa peluk di sebelah Anda yang Anda sayangi. Erat mungkin, siapa tahu itu adalah pelukan yang baik untuk kalian. Sok puitis. Tapi capuk. Aduh, maaf Bu ya.
2: Yeah.
0: Maaf, kami masih belajar dalam puisi. Kita akan belajar dulu ke Bapak Puisi Indonesia. Siapa namanya Pak Ali?
2: Wawan Setiawan Tura.
0: Selamat malam, sampai jumpa. Terus pantengin di hari Selasa jam 7 sampai jam 9. Nama programnya Dead Air. Di radio apa Pak Ali?
2: Radio NBS Jalan Taman Sari nomor
0: 60. Anison by NBS Radio.
2: Voice for the underground. Broadcast to the extreme.
0: Bye. Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagu lawan dari Jeruji.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor risiko dari penyakit hipertensi

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu. Memberikanmu jalan. Dan percayalah. Semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang. Berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah. Dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang, walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Andy Reeve, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Coming home was
1: saya rokok NBS menurut saya nongkrong baru sesuria.
2: Oke, saya Segi, NBS menurut saya lahabut sono.
0: Oke. Saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan
1: MBS
0: MBS Radio, ya. Apakah?
1: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
0: mewadahi ya,
1: mewadahi.
0: Mewadahi apa nih?
1: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesannya kemarin, ya.
0: Siapa tahu di sini nanti ada yang jual tiba-tiba brand dari NBS Radio.
1: Merangsang ide-ide kreatif.
0: Sip.
1: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
0: Okay.
1: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
0: Oke. Okay.
1: Semangat.
0: Long live NBS.
1: Long live NBS. Oke. Okay.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang